0: iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur ku yen cepet ilang, dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketela lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

105,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana, kembali bersama Bila di sesi kedua ini. Setelah di sesi pertama, Bila udah nemenin Sobat Bahana semuanya dari jam 6 tadi hingga ini udah jam 7 ya Sobat Bahana. Bila akan nemenin Sobat Bahana di sesi kedua ini jam 7 sampai jam 8 nanti. Dan pastinya Bila tadi udah membawakan informasi-informasi dan kabar serta obrolan yang menarik ya Sobat Bahana di pagi hari ini. Selanjutnya ada dari Sobat Bahana yang baca sama Bila gitu, kerugian serta apa aja sih dampak dari pemadaman bergilir ini untuk pelaku usaha kecil. Yang pertama ada dari dampak dari warung es nih Sobat Bahana. Katanya si padam es langsung mencair gitu, betul sekali. Nah, kerugian bisa sampai sekitar 200 ribu gitu sehari ya Sobat Bahana. Yang harusnya uang 200 ribu ini bisa untuk modal kembali Sobat Bahana, tapi malah menjadi kerugian perharinya. Nah Sobat Bahana, kalau gitu ya, kalau memilih 200 ribu ini, mending tidak usah jualan sekalian aja daripada rugi loh Sobat Bahana. Nah itu juga termasuk kerugian, tapi Sobat Bahana, jualan gak jualan termasuk kerugian. Nah solusinya pakai box pendingin es terlebih dahulu gitu ya, dan pendingin es stoknya itu esnya sedikit saja biar tidak membuang-buang es. Nah betul sekali Sobat Bahana, ini menjadi solusi kreatif atau solusi yang bisa membantu gitu ya, biar esnya tidak mencair dengan cepat ataupun tidak mencapai kerugian sebesar itu. Nah ada lagi dari usaha laundry. Waduh, ini nih Sobat Bahana yang paling dirugikan kalau menurut Pila. Mungkin lagi banyak sekali orang yang melaundry gitu Sobat Bahana. Nah itu kan mesti banyak sekali jadwal ataupun laundrynya ini selesainya beberapa hari gitu ya. Nah tapi di hari itu harusnya laundrynya selesai malah belum dicuci karena listrik mati ataupun belum disetrika. Nah ini nih Sobat Bahana yang menjadi kerugian bisa besar banget hingga 500 ribu nih Sobat Bahana. Waduh, ini kayak terugikan sekali nih Sobat Bahana. Ini juga mungkin belum ada solusinya Sobat Bahana, karena listrik mati, usaha laundry mau gimana, nyuci gak bisa, setrika gak bisa. Banyak sekali pelanggan yang komplain, dan ya pelanggan harus bisa memaklumi juga Sobat Bahana bagaimana memang listriknya sedang padam gitu. Nah itu juga bisa menyebabkan kerugian pelanggan tidak laundry di situ lagi, karena di daerah itu laundrynya mengalami listrik padam gitu. Nah ini ya Sobat Bahana, beberapa pelaku usaha kecil yang mungkin tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat gitu ya, karena masyarakat lebih fokus ke rumah tangga mungkin ya Sobat Bahana. Ada lagi Sobat Bahana kontra HP yang mungkin kalau kontra HP menurut Bila sedikit mendapatkan keuntungan di Sobat Bahana. Mungkin banyak sekali zaman sekarang tuh orang yang menggunakan wifi ya Sobat Bahana, tapi di saat listrik mati orang-orang itu berbondong-bondong membeli kuota di Sobat Bahana. Kontra HP ini bisa menjadi solusi Sobat Bahana, beli kuota di situ nih. Kontra HP mungkin penjualan lebih meningkat nih Sobat Bahana. Nah itu juga menjadi suatu keuntungan. Jadi tidak hanya kerugian atau ketergangguan aja yang harus diperhatikan atau yang diperhatikan dari pemadaman listrik ini, kalau untungan juga ada sebagian kecil dari pengusaha kecil. Nah ada lagi penjual jus minuman dingin yang terdampak, ataupun makanan-makanan yang perlu didinginkan ya Sobat Bahana. Kalau nggak didinginkan bisa basi. Nah ini sangat berdampak sekali ya Sobat Bahana. Nah solusinya menyiapkan es batu cadangan, memberi atau menaruh es batu ke box pendingin gitu. Nah ini dia Sobat Bahana, es batu yang mencair menjadi satu masalah besar gitu ya bagi pelaku penjual minuman dingin gitu. Nah Sobat Bahana semuanya, semoga dari dampak-dampak ini muncullah solusi-solusi kreatif itu Sobat Bahana, bisa membuat penjual-penjual pelaku usaha kecil ini menjadi dari kerugian itu tergantikan gitu. Nah Sobat Bahana semuanya, semoga lebih sabar lagi ya pelaku usaha kecil juga. Nah semoga Sobat Bahana yang lain boleh banget cerita di pagi hari ini bersama Bila, masih ada waktu panjang sekali. Mau cerita langsung juga boleh Sobat Bahana, bagaimana perasaan Sobat Bahana sebagai pelaku UMKM yang merasakan dampak dari pemadaman listrik bergilir ini. Langsung aja di 085634545

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Menanggapi banyaknya kerugian real di masyarakat, Ketua Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan Universitas Erlangga, Indria Wahyuni, menegaskan, PLN dituntut untuk melakukan sosialisasi jadwal pemadaman secara transparan dan terukur, bukan tiba-tiba memutus aliran listrik secara sepihak.
2: Masyarakat itu bisa diberitahukan, bisa paham kok, cuman harus diberitahukan secara detail, tidak tiba-tiba berpadamkan, tapi tanpa ada pemberitahuan, hanya tinggal cuman WhatsApp saja selesai gitu kan, itu bukan solusi itu. Harusnya diberitahu jumlah kita itu berapa, mengapa kita harus dipadamkan, apa yang bisa masyarakat lakukan, misalnya apakah mematikan lampu sama 1 jam di kantor itu bisa membantu misalnya. Kan seharusnya kan dengan adanya banyak WFH harusnya bisa beres kan gitu.
1: Sementara itu, untuk mencegah krisis energi yang terus berulang, Indria Wahyuni menjabarkan beberapa langkah strategis, termasuk percepatan transisi kemandirian energi yang lebih berkelanjutan, agar Indonesia tidak lagi bergantung pada kerentanan suplai energi fosil.
2: Strategi PLN pertama memang PLN harus, berarti dia harus memastikan ada listrik-listrik yang dihasilkan dari renewable misalnya. Itu bisa dilakukan apabila PLN mencoba menggalakkan kembali program Back to Village, bagaimana daerah itu bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Tapi tentunya itu butuh waktu. Sama ini tidak digarap, begitu. Nah, untuk yang cepat saat ini PLN wajib mencari sumber-sumber listrik yang diperoleh dari tenaga non batubara tentunya. Tetapi sebenarnya bisa apabila PLN bisa mengontrol bagaimana penggunaan listrik, misalnya membuat 1 hari tanpa listrik atau Earth Day seperti itulah. Itu masyarakat bisa kok diberitahukan seperti itu.
1: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Asobat Bana, kembali lagi bersama Bila yang udah namanya Sobat Bana semua. Dari tadi jam 6 gitu ya, masih ada waktu sekitar 40 menit ya Sobat Bana buat Bila namanya Sobat Bana semua di pagi hari ini. Dan pastinya di pagi hari ini Bila tadi udah ngajak ngobrol Sobat Bana banyak sekali tentang beberapa UMKM gitu ya Sobat Bana yang mendapatkan dampak dari pemadaman listrik bergilir ini. Sobat Bahena, selain UMKM makanan ataupun minuman, penjual-penjual, ada banyak sekali UMKM atau pengusaha-pengusaha kecil yang bisa mendapatkan dampak ini juga. Contohnya UMKM jasa Sobat Bahena. Mungkin dari fotokopi dan percetakan Sobat Bahena, fotokopi dan percetakan ini juga UMKM jasa yang mendapatkan dampak besar gitu ya dari pemadaman listrik bergilir ini. Yang kalau ada pelanggan tidak bisa melakukan operasional gitu Sobat Bahena, yang harusnya hari ini mendapatkan keuntungan atau omset target ya Sobat Bahena, tapi malah tidak buka karena pemadaman listrik bergilir ini. Dan itu menyebabkan kerugian ya Sobat Bahena pastinya. Kalau listrik bergilir ini, pemadaman ini terjadi selama 1 hari hingga 3 hari gitu Sobat Bahena. Nah kalau fotokopian dan percetakan ini tidak buka selama 3 hari, yang kan beribu-ribu apa kerugiannya gitu. Nah Sobat Bahena semuanya pastinya prihatin sekali dengan ini semua nih Sobat Bahena. Nah bisa juga pakai genset ya Sobat Bahena, tapi tidak semua orang juga punya gitu Sobat Bahena. Kalau biayanya juga ada gitu. Nah dari semua ini Sobat Bahena, Sobat Bahena punya cerita, boleh banget ya ceritain sama Bila di pagi hari ini. Apa aja sih dampak selain dari UMKM jasa, fotokopian ataupun percetakan gitu Sobat Bahena yang merasakan dampak dari pemadaman listrik bergilir ini. Ada mungkin barbershop, salon ataupun laundry yang Bila sebutkan tadi. Terus habis itu ada dari barbershop ataupun salon di Sobat Bahena yang mengandalkan tenaga listrik juga untuk potong rambut, untuk perawatan di salon juga mengandalkan tenaga listrik gitu. Nah, nanti kalau tenaga listriknya tidak ada jadi tidak bisa buka nih Sobat Bahena. Waduh, bagaimana tuh kerugiannya? Apalagi salon-salon besar nih Sobat Bahena yang mungkin seharinya bisa mencapai omset lebih dari 500 ribu gitu Sobat Bahena. Kalau sehari itu tidak buka, bisa aja kerugiannya mencapai 500 ribu lebih. Nah itu Sobat Bahena termasuk bisa menurunkan pendapatan bulanan ataupun mingguan dari target yang dijadwalkan gitu. Nah Sobat Bahena, dari kerugian ini semua dan itu berdampak sekali pada UMKM yang baru saja terbilang maju gitu, sudah menurun lagi. Nah semua ini semoga cepat berlalu ya Sobat Bahena, cepat stabil kembali dari pemadaman listrik bergilir ini sehingga semua dari pelaku UMKM, perkantoran, rumah tangga dan instansi semuanya bisa berjalan menjalankan aktivitas secara normal lagi. Nah kalau Sobat Bahena punya cerita ataupun solusi dan pesan-pesan nih, boleh banget disampaikan sama Bila di pagi hari ini untuk referensi ataupun bantuan buat Sobat Bahena semuanya yang lain gitu, membantu Sobat Bahena yang lain menghadapi pemadaman listrik bergilir ini. Nah tetap si 085634545445 Sobat Bahena bisa cerita di situ ataupun curhat sama Bila juga bisa Sobat Bahena, ataupun mau ngobrol langsung sama Bila bisa banget di 085634545445.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Yang namanya Sobat Bana sampai nanti jam 8, masih ada waktu sekitar 30 menit ya Sobat Bana, buat Bila namanya Sobat Bana semuanya di pagi hari ini. Dan pastinya tadi Bila udah membahas banyak sekali Sobat Bana tentang apa aja sih dampak untuk pelaku usaha kecil ataupun UMKM ya Sobat Bana, dari pemadaman listrik bergilir ini. Tidak hanya dampak untuk rumah tangga ataupun dampak untuk instansi-instansi ataupun kantor, pelaku usaha kecil juga berdampak besar banget gitu, merasakan dampak besar banget dari pemadaman listrik bergilir ini, termasuk dari penjual makanan Sobat Bana, penjual ataupun jasa gitu Sobat Bana. Banyak sekali dampak yang dirasakan gitu ya dari pelaku UMKM ini, mulai dari makanan penjual es, penjual makanan yang membutuhkan tenaga listrik kayak gitu Sobat Bana, hingga jasa yang seperti salon, barbershop ataupun laundry gitu Sobat Bana, fotokopian dan percetakan gitu, semua itu mengalami kerugian yang cukup besar perharinya. Kalau perharinya mereka nggak buka, nunggu listrik bukan, nunggu listrik nyala nih Sobat Bana. Jadi kerugian itu bisa mencapai ratusan ribu gitu perharinya, yang harusnya perharinya menjadi untung gitu menjadi kerugian, dan itu semua bisa menjadikan keuangannya tidak stabil. Pelaku UMKM tidak jadi untuk maju lagi nih Sobat Bana. Ini perlu diperhatikan kembali bagaimana mengakali semua ini gitu ya Sobat Bana. Apalagi kalau salon nih Sobat Bawadu, yang biasanya seharinya itu bisa mencapai omset 500 ribu lebih, tapi malah seharinya itu tidak mendapatkan omset atau pelanggan yang datang tidak bisa dilayani Sobat Bana, karena listrik yang padam tadi gitu. Jadi mungkin mendapatkan kerugian dari omset, harusnya menjadi omset penghasilan, menjadikan omset itu menjadi kerugian gitu. Nah Sobat Bana, disayangkan ya Sobat Bana, apalagi untuk seperti laundry juga, bagaimana kekecewaan para pelanggannya gitu ya Sobat Bana. Pastinya kekecewaan ini tidak hanya dirasakan untuk para pelanggan, semua dari penjual, dari UMKM sendiri, dari ownernya itu juga merasakan kekecewaan yang sangat besar. Bagaimana yang harusnya menjadi keuntungan malah menjadi kerugian, bagaimana yang menjadikan pelanggan nyaman malah menjadi ketergangguan untuk para pelanggan dan yang bekerja gitu Sobat Bana. Dan ini menjadikan segala upaya dilakukan Sobat Bana agar menjadi semua ini menjadikan kenyamanan, menumbuhkan kenyamanan, menumbuhkan keuntungan kembali. Tapi mungkin kalau pelaku usaha makanan dan minuman bisa banget diakalin Sobat Bana, tapi kalau seperti salon, barbershop dan laundry gitu Sobat Bana, mengakalinya cukup sulit ya Sobat Bana, ataupun solusinya juga cukup sulit kalau bila pikir. Contohnya kalau ingin menghasilkan ataupun ingin mendapatkan tenaga listrik bisa melalui genset ya Sobat Bana, dan itu mungkin gak semua orang juga punya, gak semua orang juga akan mengusahakan itu. Jadi Sobat Bana, Bila hanya berpesan sabar-sabar gitu Sobat Bana, semoga setelah semua ini reda, setelah semua ini stabil kembali, semuanya kembali seperti semula gitu, dari kerugian-kerugian yang didapatkan akhir-akhir ini bisa berubah menjadi dua kali kelipat keuntungan lagi gitu. Nah buat Sobat Bana semua selaku pelaku UMKM gitu ya, semoga selalu diberikan ketabahan, semoga selalu diberikan semangat lagi nanti kalau semua sudah stabil, bisa kembali lagi beraktivitas dan menjalankan usahanya seperti biasa, mendapatkan untungan yang lebih cukup kaki gitu. Nah amin Sobat Bana. Nah Sobat Bana semuanya, mau cerita di pagi hari ini boleh banget, masih ada waktu sekitar 20 menit Sobat Bana bareng Bila di pagi hari ini, sudah jam 7 jam lebih 40 gitu ya, masih ada waktu sekitar 20 menit sebelum jam 8. Jadi Sobat Bana semuanya langsung aja telepon ataupun menghubungi 085-634-5445 untuk ngobrol sama Bila di pagi hari ini. Dan pastinya tetap di Bana FM Ngawi Sobat Bana, jangan lupa 085-634-5445.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Oke. Ah, dia dia. Lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll. Heeh.
1: Pacar. Di depan aja ya. Lipsingnya di depan ya. Di
3: depan.
0: Belum.
1: Sini aja biar enggak terlalu. Aku bawa deh.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan, Mas.
1: Pacitan. Ya. Ready.
0: Rolling.
1: Dari depan, Min. Dari depan, Min. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Iya, ikut semua backing belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali saya Lupita Bahana kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana, ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bahana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil, mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu, ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bahana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada

0: akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Mawu, nanti berakhir sudah siaran pagi sama Bila di pagi hari ini. Semoga Sobat Mawu yang bergabung sehat selalu dan halangan dari pemadaman listrik bergilir ini juga segera stabil ya Sobat Bahana, untuk semua yang mendapatkan kerugian, ketergangguan, dan tidak kenyamanan di akhir-akhir ini gitu Sobat Mawu. Semoga cepat stabil dan pulih kembali. Nah, Bila pamit undur diri Sobat Mawu. Terima kasih yang sudah bergabung di pagi hari ini. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banner Radio Sobat Bana. Dua calon manajer Kopdes meninggal saat pelatihan militer. Sobat Bana, Kementerian Pertahanan menyampaikan duka cita atas meninggalnya dua peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPU. SPPI, calon anggota, calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih KDKMP dan juga Kampung Nelayan Merah Putih KNMP saat mengikuti latihan dasar militer atau Latsarmil. Sobat Bana, Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemenhan Brigjen TNI Rido Ricardo seperti dikutip dari okzone.com hari ini mengatakan dua peserta yang meninggal ini bernama Anissa Mulyasaroh dan Yunanda Muhammad Taufik. Sobat Bana, peserta Anissa ini mengikuti pendidikan di Satdik Dodikjurindam 6 Mulawarman, Balikpapan, dan sempat mengalami gangguan kesehatan pada 18 Juni 2026, kemudian mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan satuan sebelum akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Sobat Bana, berdasarkan keterangan medis, Anissa ini dinyatakan meninggal dunia akibat head stroke. Sobat Bana, sementara itu peserta Yunanda mengikuti pendidikan di Sidik Puslatpur Kodik Ratat Batu Raja. Ini mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni 2026 dan sudah mendapatkan penanganan oleh tenaga kesehatan satuan sebelum dirujuk ke rumah sakit. Berdasarkan keterangan medis, Yunanda ini dinyatakan meninggal dunia akibat cardiac arrest atau henti jantung. Sobat Bana, kedua peserta ini sudah menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti latihan militer. Dan hasil tes kesehatan itu menunjukkan kedua peserta memenuhi syarat untuk menjalani Latsarmil. Ini kasih informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus.5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Banar, gimana kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan kondisinya sehat, terus juga amunisinya udah full banget nih ya, full tank gitu ya, untuk bisa menjalani aktivitasnya di hari ini nih Sobat Banar, Rabu 24 Juni. Yang pasti untuk bisa nambah spiritnya, boleh banget nih menikmati dulu Ngopi Spesial yang bakal kita hadirkan lagi untuk edisi hari ini selama 2 jam ya, kalau bareng Alila sampai jam 10 pagi. Nah, seperti biasa nih, kalau di sesi pertama bisa dapat info-info catatan sejarah, terus bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu Sobat Bana. Juga Lila udah buka nih kesempatan ya buat yang mau ngobrolin topik kita hari ini gitu. Nah, ini juga masih dilanda kan pemadaman listrik secara bergilir gitu. Buat mana mungkin yang punya atau pelaku usaha kecil gitu, UMKM ya, boleh banget nih cerita di sini apa dampaknya pemadaman listrik secara bergilir ini buat usahanya. Kita tunggu di Ngopi Spesial. Sobat Bana silakan bisa di-share nih ya di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bana. Di chatroom yang ada di radio visualnya Bana juga bisa banget ya. Ini di aplikasi X-Space Radio.

0: Gila ya, udah lama banget.
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu pasus kamu.
1: Masih ada?
0: Iya gak sih? Punya aku mana? Ada gak?
1: Kamu udah hilang deh, gak tau gimana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila-gila. Kamu baca habis gak?
1: Siap.
0: Kelihatan sih, bukunya udah jelek.
1: Kamu gimana sekarang? Are you happy?
0: Yeah. Yeah, I'm happy. I actually just got engaged. 2 weeks ago. So...
1: Congratulations.
0: Thank you.
1: When is the big day?
0: Belum ada rencana sih, tapi kayaknya akhir tahun.
1: I'm happy for you.
0: Are you dating? Are you seeing anybody?
1: Not at the moment.
0: But you're happy.
1: I'm happy if you're happy.
0: Well, makasih ya kecapnya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Banyar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Banyar, untuk guru agama ini ternyata sudah ada bantuan insentif yang tersalurkan sebanyak 6,6 miliar rupiah. Sobat Banyar, ini bantuan pemerintah yang sudah menyalurkan insentif senilai 6,6 miliar rupiah pada guru pendidikan agama Islam atau PAI yang belum berstatus aparatur sipil negara atau ASN nih, sobat Banyar, sebagai bentuk terima kasih atas dedikasi mereka gitu. Nah, total anggaran untuk tahun 2026 ini sebesar 6,652 miliar rupiah. Ini besaran insentif ya, masing-masing 1,5 juta rupiah per penerima, dan bantuan ini langsung disalurkan ke rekening penerima, sobat Bana. Untuk jumlah penerima ya, berdasarkan data Kementerian Agama atau Kemenag di 19 Juni 2026 tahap 1, ini Januari hingga Maret 2026 ada 5.768 orang, sementara tahap 2 ini mulai awal Juni 2026 ini sebanyak 3.102. Nah, kenapa tahap pertama dan tahap kedua ini angkanya menurun, sobat Bana? Karena guru sudah lolos sertifikasi guru gitu ya, sehingga tidak berhak mendapatkan tunjangan. Kemudian sudah pensiun atau diterima sebagai ASN gitu. Nah, ketentuan untuk penerima bantuan insentif 1,5 juta rupiah per orang ini, sobat Bana, adalah guru madrasah non ASN dan belum memiliki sertifikat pendidikan. Kemudian minimal mengajar 2 tahun terus-menerus ya. Juga penerima ini terdaftar pada platform Simpatika atau EMIS Kemenag gitu. Nah, sementara manfaatnya pasti banyak banget. Menunjang guru melaksanakan tugas dengan profesional, kemudian dukung peningkatan kesejahteraan guru, juga memperkuat semangat pendidik para guru gitu. Semangat mendidik dari para guru gitu ya. Jadi diharapkan bantuan insentif ini sobat Bana bisa menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga menguatkan nilai-nilai keagamaan di sekolah seperti itu. Baik, sudah 17 menit nih dari jam 8 pagi. Selamat pagi Lila untuk yang baru saja gabung gitu, menikmati ngopi spesial ya, pagi hari ini di edisi Rabu 24 Juni. Waktunya banyak banget sobat Bana, sampai jam 10 pagi. Kalau di sesi yang pertama, selain bisa dapat info-info catatan sejarah hari ini, udah pasti juga dong bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu gitu. Situasi lalu lintas, mungkin kondisi cuaca, kondisi jalanan gitu ya. Atau ada hal-hal lain yang terjadi di sekitarnya, bisa banget nih kirim informasinya 0856345454545, bisa lewat pesan tag, voice note, atau kayaknya sih lebih update lagi ada videonya gitu ya. Terus juga Lila udah kasih kesempatan juga nih, udah buka kesempatan lainnya di WA bisa, di medsos bisa, di chatroomnya, di radio visualnya Bahada juga bisa banget. Tapi kalau mau online tar aja di sesi yang kedua ya, buat ngobrolin topik hari ini nih sobat Bana. Pemadaman listrik secara bergilir, apa nih imbasnya atau dampaknya buat sobat Bana mungkin yang juga jadi pelaku usaha kecil dan menengah gitu, yang punya warung, mungkin yang punya konter, yang punya usaha kecil-kecilan gitu ya, bisa banget nih di share ceritanya di sini. Kita tunggu di 0856345454545. Sekali lagi juga bisa di medsosnya Bana atau di chatroom di radio visionnya Bana ya. Oke, kita bakal ajakin sobat Bana dulu untuk menyusuri peristiwa sejarah hari ini yang terjadi di tanggal 24 Juni, sobat Bana. Ini akhirnya Presiden Chile ke-32 Eduardo Frei Ruiz Tagle gitu ya. Nah, Eduardo Alfredo Juan Bernardo Frei Ruiz Tagle, namanya susah dan panjang.
Ini lahir di 24 Juni 1942. Dia adalah seorang politikus Chile ini sebenarnya sekaligus juga sarjana teknis sipil gitu ya, yang menjabat sebagai presiden Chile ke-32 dari tahun 1994 sampai 2000. Saat ini dia menjadi anggota Senat Chile mewakili region Los Rios dan pernah menjabat presiden Senat juga sobat bana dari tahun 2006 hingga 2008. Nah, itu satu catatan sejarah di negara di luar apa namanya? Di luar negeri gitu ya, bukan di tanah air, tapi yang pasti di tanah air juga ada beberapa catatan momen penting juga loh sobat bana yang terjadi di 24 Juni. Di antaranya nih ya, tentara Sekutu yang mendarat di Halmahera. Seperti apa sih ceritanya? Kayaknya jadi kemana-mana. Tunggu di sini ceritanya di Ngopi Spesial.

0: Ese musik mungkin aku nyanyi iki. Kang, mungkin biar. Yo. Yo.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
6: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
7: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Nah, Sobat Bahana, yang menjadi catatan sejarah juga di tanggal 24 Juni itu adalah pasukan tentara Sekutu ya yang mendarat di Halmahera di 24 Juni 1945, Sobat Bahana. Mereka berhasil mendarat di Pulau Halmahera untuk perdagangan rempah-rempah juga, dan ingin menguasai perdagangan yang ada di situ gitu ya. Oke, kemudian ya, mau ingetin dulu yang mau gabung di sini, silakan untuk bisa berbagi tanggapan atau opininya juga. Kalau pemadaman listrik secara bergilir, apa sih dampaknya bagi Sobat Bahana yang merupakan pelaku usaha kecil dan menengah gitu? Kita tunggu ceritanya di sini, pokoknya bisa di-share. Kita obrolin bareng-bareng nanti di sesi yang kedua.
5: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: SBS 뉴스.
1: 105,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Minim inspirasi, Inggris gagal cetak gol lawan Ghana. Sobat Bana, timnas Inggris ini gagal memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah hanya bermain imbang melawan Ghana pada laga kedua Grup L di Boston pada Rabu 24 Juni 2026 dini hari tadi. Sobat Bana, kedua tim gagal mengonversi peluang sehingga harus mengakhiri laga tanpa mampu mencetak gol. Setelah tampil impresif saat mengalahkan Kroasia pada pertandingan pembuka, Sobat Bana, pasukan Thomas Tuchel ini tidak mampu mengulangi permainan menyerang yang sama saat menghadapi Ghana. Inggris ini kesulitan menembus pertahanan dari lawan yang memang sangat rapat dan harus puas mendulang satu poin saja. Kemenangan sebenarnya sudah cukup memastikan The Three Lions untuk lolos ke fase gugur. Namun, organisasi permainan Ghana yang disiplin ini membuat Inggris frustasi sepanjang pertandingan. Sobat Bana, Inggris bahkan baru mampu mencatatkan tembakan tepat sasaran pertama pada menit ke-57. Dan di sisi lain, ini pertahanan mereka juga beberapa kali berada dalam tekanan akibat serangan cepat balik yang dilancarkan oleh Ghana. Sobat Bana, hasil ini tentu saja membuat Inggris tetap memimpin klasemen sementara Grup L Piala Dunia 2026. Namun, Harry Kane dan kawan-kawan ini harus menunggu hingga laga terakhir ya, melawan Panama untuk memastikan langkahnya bisa maju ke babak 32 besar. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Kita masih punya waktu 19 menit lagi nih sobat Bahana. Pemadaman listrik bergilir gitu ya yang dilakukan oleh PLN akhir-akhir ini mungkin membuat banyak orang mengeluh gitu, terutama mereka-mereka yang punya usaha kecil dan menengah gitu deh, UMKM seperti itu ya. Nah, kalau sobat Bahana juga salah satu pelaku UMKM atau pelaku usaha yang lain mungkin juga terdampak dari pemadaman listrik cara bergilir ini, kira-kira apa nih dampaknya buat usahanya gitu? Boleh dong ceritain di sini ya. Silakan nih, kita bisa tungguin di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bahana, juga di chatroom nih yang ada di radio visionnya Bahana, ini di aplikasi X-Space Radio. Oh ya, Lila mau ngucapin dulu selamat Hari Bidan Nasional hari ini sobat Bahana di 24 Juni ya. Ini karena merupakan peringatan Hari Bidan Nasional gitu. Penetapan tanggal 24 Juni sebagai Hari Bidan Nasional ini punya akar sejarah yang kuat loh sobat Bahana. Tanggal ini dipilih untuk memperingati hari lahirnya organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia atau IBI gitu. Organisasi ini didirikan di 24 Juni 1951 dalam konferensi bidan gitu yang digelar di Jakarta. Dan ini nih yang menjadi titik awal ya, titik awal penyatuan dari para bidan di seluruh Indonesia dalam satu wadah yang dalam satu wadah profesional yang solid seperti itu. Sobat Bahana, tujuan utama dari pendirian Ikatan Bidan Indonesia sendiri adalah menyatukan dan membina bidan di seluruh Indonesia. Kemudian mendorong peningkatan kualitas dan standar pelayanan kebidanan, juga memperjuangkan peningkatan kesehatan ibu dan anak secara nasional. Sobat Bahana, 3 tahun setelah didirikan ya, tepatnya di tahun 1954, Ikatan Bidan Indonesia ini secara resmi diakui sebagai organisasi yang berbadan hukum oleh pemerintah. Nah, sejak saat itulah IBI atau Ikatan Bidan Indonesia ini sobat Bahana berperan di tingkat nasional, bahkan juga menjadi anggota International Confederation of Midwife gitu, yang memperkuat posisi bidan di Indonesia hingga panggung global seperti itu. Oke ya, hari ini sebuah bana diperingati sebagai Hari Bidan Nasional. Sekali lagi selamat Hari Bidan untuk sobat bana yang berprofesi sebagai seorang bidan gitu. Baik, di ngopi spesial sobat bana ini mungkin masih cukup juga ya untuk bisa berbagi informasi penting yang lain, informasi catatan sejarah yang lain mudah-mudahan sih. Dan sobat bana jangan lupa juga bisa banget berbagi informasinya di 0856345454545. Apapun yang terjadi di sekitar sobat bana bisa banget kirim infonya ke sini gitu, ke 0856345454545.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
8: Sing nang toko, Bapak iki wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
7: kuwi. Lah carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne, Bule.
7: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
8: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
8: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng.
9: Toko Pak Suradi, Perapatan Samben, Sidokerto, Karangjati, Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas, Ngawi.
10: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk, Gentong, Paron, Ngawi.
9: Toko Subur, Makmur, Dukuh Muguraya, Desa Kedomprau, Padas, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi.
10: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.
6: FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana, 24 Juni. Ini memang jadi hari yang spesial ya, selain diperingati sebagai Hari Bidan Nasional. Nah, 24 Juni ini juga diperingati sebagai Hari UFO sedunia loh, Sobat Bahana. World UFO Day gitu. Apa ya, kan pada heboh banget nih fenomena UFO. Ada yang percaya itu ada yang percaya itu enggak gitu. Tapi yang pasti Sobat Bahana, peringatan ini, Hari UFO sedunia ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap fenomena benda terbang tak dikenal atau UFO gitu, dan kemungkinan adanya kehidupan lain di luar planet bumi gitu ya. Nah, makanya tanggal 24 Juni ini dipilih sebagian komunitas karena merujuk pada laporan penampakan UFO ini terkenal lewat oleh pilot Kenneth Arnold gitu di tahun 1947 yang kemudian memicu perhatian dunia terhadap fenomena itu, Sobat Bahana ya. Meskipun sebagian pihak memperingatinya di tanggal 2 Juli yang berkaitan dengan insiden Roswell ya, tapi 24 Juni ini menjadi salah satu yang momen juga dalam sejarah kajian UFO.
12: Radio Bahana FM Ngawi.
5: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
12: Radio Bahana FM Ngawi
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, 240 BUMN sudah ditutup dan 800 perusahaan negara yang lain akan menyusul. Sobat Bana, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah akan sudah menutup sekitar 240 badan usaha milik negara yang dinilai tidak sehat secara bisnis. Hal itu merupakan bagian dari upaya perampingan perusahaan negara yang jumlahnya selama ini terlalu banyak. Ini diungkapkan Prabowo dalam acara penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Bangkalan. Buat Bana, Prabowo menuturkan di awal masa jabatannya sebagai presiden, yang memperkirakan jumlah BUMN ini hanya sekitar 300 perusahaan. Namun ternyata mencapai lebih dari 1.000 perusahaan yang mencakup induk, anak, dan juga cucu usaha. Menurutnya hingga saat ini pemerintah sudah menutup sekitar 240 perusahaan yang sudah mengalami kerugian. Buat Bana, penampingan ini belum akan terhenti. Pemerintah juga bakal menargetkan jumlah perusahaan negara yang ditutup ini hingga mencapai 700 hingga 800 perusahaan. Bikin sekilas informasi informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Seratus Sobat Koma 5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Selamat pagi yang masih terus tergabung di sini. Welcome juga yang barusan gabung ya, menikmati kopi spesial. Kita obrolin nih topik kita hari ini khusus di sesi yang kedua. Sobat Bana ngopi spesial gitu untuk edisi Rabu 24 Juni gitu ya. Beberapa hari terakhir Sobat Bana memang masyarakat di berbagai daerah termasuk juga yang di Ngawi, mungkin di tempat Sobat Bana juga sudah mengalami pemadaman listrik secara bergilir gitu ya, sudah pernah juga dapat giliran gitu. Harus menghadapi situasi yang seperti ini, bagi sebagian orang mungkin bisa aja itu menunda menonton televisi atau mengisi daya ponselnya juga masih terganggu gitu. Tapi bagi pelaku usaha kecil Sobat Bana, ternyata kondisi ini dampaknya jauh lebih besar gitu. Warung kopi yang menggunakan blender misalnya, penjual es yang membutuhkan freezer, usaha fotokopi, laundry, sampai juga dengan UMKM makanan gitu ya yang mengandalkan peralatan listrik, tentu ini dampaknya tuh kerasa banget gitu Sobat Bana. Sedikit juga yang harus terpaksa nih menghentikan aktivitasnya untuk sementara. Jadi mereka harus mengalami penurunan omset, bahkan ada bahan dagangan yang rusak karena listrik padam. Karena harus ada di lemari pendingin sementara listriknya nyala, nah bisa aja yang butuh pendinginan itu jadi busuk gitu ya. Oke, kita pagi hari ini bakal ngobrolin soal itu Sobat Bana. Pemadaman listrik bergilir ini seberapa besar sih dampaknya bagi pelaku usaha kecil? Kita tunggu di sini, silakan bisa di-share di 0856345454545. Bisa di medsosnya Bana, di radio officialnya Bana ya, di aplikasi.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Menanggapi banyaknya kerugian real di masyarakat, Ketua Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan Universitas Erlangga, Indria Wahyuni, menegaskan, PLN dituntut untuk melakukan sosialisasi jadwal pemadaman secara transparan dan terukur, bukan tiba-tiba memutus aliran listrik secara sepihak.
2: Masyarakat itu bisa diberitahu, bisa paham kok, cuman harus diberitahukan secara detail, tidak tiba-tiba berpadamkan, tapi tanpa ada pemberitahuan, hanya tinggal cuman WhatsApp saja selesai gitu kan, itu bukan solusi itu. Harusnya diberitahu jumlah kita itu berapa, mengapa kita harus dipadamkan, apa yang bisa masyarakat lakukan, misalnya apakah mematikan lampu sama satu jam di kantor itu bisa membantu misalnya. Kan seharusnya kan dengan adanya banyak WFH harusnya bisa beres kan gitu.
1: Sementara itu, untuk mencegah krisis energi yang terus berulang, Indria Wahyuni menjabarkan beberapa langkah strategis, termasuk percepatan transisi kemandirian energi yang lebih berkelanjutan, agar Indonesia tidak lagi bergantung pada kerentanan suplai energi fosil.
2: Strategi PLN pertama, memang PLN harus, berarti dia harus memastikan ada listrik-listrik yang dihasilkan dari renewable misalnya. Itu bisa dilakukan apabila PLN mencoba menggalakkan kembali program Back to Village, bagaimana daerah itu bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Tapi tentunya itu butuh waktu. Sama ini tidak digarap, begitu. Nah, untuk yang cepat saat ini, PLN wajib mencari sumber-sumber listrik yang diperoleh dari tenaga non batubara tentunya. Tetapi sebenarnya bisa apabila PLN bisa mengontrol bagaimana penggunaan listrik, misalnya membuat satu hari tanpa listrik atau Earth Day seperti itulah. Itu masyarakat bisa kok diberitahukan seperti itu.
1: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 5,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan ya Sobat Bana. Apa ya, kalau boleh dibilang listrik saat itu tuh memang sudah saat ini gitu, sudah menjadi kebutuhan utama dalam menjalani apapun gitu aktivitas kita ya. Ketika listrik padam, aktivitas kita juga banyak yang terganggu, apalagi mereka-mereka yang punya usaha gitu, proses produksinya bisa terhenti. Pelayanan kepada pelanggan juga menjadi terganggu gitu. Terus waktu operasionalnya pun juga berkurang karena nggak bisa ngapa-ngapain ketika listrik mati gitu. Ya meskipun demikian, banyak pelaku usaha ini sebenarnya yang sudah banyak yang mulai beradaptasi, mengantisipasi bagaimana kalau sewaktu-waktu listriknya padam gitu. Ada yang menyiapkan genset, pindah jam produksi, sampai mencari alternatif usaha lain ya, agar usahanya tuh tetap jalan gitu loh Sobat Bana. Tapi yang menarik nih Sobat Bana, kondisi ini nih ya, menguji kreativitas dan juga ketahanan para pelaku UMKM dalam menghadapi situasi yang memang gak bisa diduga gitu. Ya meskipun ada sih yang sebelumnya ini sudah mendapatkan pemberitahuan akan mengalami pemadaman bergilir di daerahnya gitu ya. Oke Sobat Bana nih, kalau ini pagi hari ini Lila pengen mendengar cerita dari Sobat Bana gitu. Apakah usaha kamu juga terdampak karena pemadaman listrik secara bergilir ini? Nah, jenis usaha apa ya? Mungkin bisa diceritain di sini gitu. Di yang paling terdampak untuk usahanya tuh apa jenisnya gitu. Terus strateginya untuk bisa menghadapi situasi itu boleh juga nih diceritain. Mungkin bisa dicontoh juga sama yang lain ya. Buat Bana silakan, kita tunggu ceritanya. 0856345454545. Bisa juga lewat medsosnya Bahana dan juga radio visualnya Bahana gitu. Mumpung waktunya juga masih banyak nih Sobat Bahana, silakan sekali lagi bisa di share di 0856345454545. Oke, yang sudah masuk dulu aja, terima kasih banget. Halo selamat pagi Bu Rena, Bu Rena ada di mana nih? Saya tuh kan punya usaha es dan minuman dingin gitu, Mbak. Kalau listrik padamnya berjam-jam ya es batunya cepat habis dong ya, jadi rusak, kadang-kadang bocor gitu. Minumannya nggak lagi dingin juga, ini jadi rugi gitu kan, kita nggak bisa mendapatkan pemasukan karena listrik padam gitu. Jadi apa nih, kalau aku sih gini aja sih Mbak, karena itu pasti berpengaruh nih, berusaha menyimpan stok es itu lebih banyak aja sih sebagai antisipasi tuh. Tapi kalau misalkan nanti pelanggannya nggak ambil dengan cepat, berarti juga bisa meleleh juga gitu kan, mencari juga gitu ya Mbak ya. Oke, terima kasih nih Mbak Rina. Kasih ya, memang itu dia usaha kuliner khususnya yang mengandalkan pendingin, dan pendingin itu memang butuh listrik gitu. Ini cukup terdampak juga sih ketika terjadi pemadaman listrik seperti itu ya. Halo juga dari Pak Joko, satu lagi nih yang sudah gabung di sini. Joko tuh ceritanya punya usaha fotokopi gitu katanya. Saat listrik padam ya otomatis usahanya berhenti total gitu Mbak. Apalagi kalau ada pelanggan yang lagi butuh cetak dokumen mendesak, kita mau ngapain juga sebenarnya kasihan, cuman mau gimana lagi gitu. Jadi beberapa pelanggan tuh akhirnya mencari tempat lain gitu ya. Ini juga menjadi tantangan tersendiri ya, usaha fotokopi gitu, bagi pelaku usaha ini. Ketika pelayanan terhenti, operasionalnya terhenti Sobat Bana, maka bisa aja berpotensi kehilangan pelanggan ya. Kita yang lain kita masih tunggu juga Sobat Bana, silahkan bisa di share di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bana dan juga di radio visualnya Bana, ini melalui aplikasi X-Space Radio.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
3: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: kuwi. Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
2: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
3: Iki wis tak delok jios tenan bune.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
4: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro,
5: toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro, toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro,
6: toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro,
7: toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro, Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
1: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Ya Sobat Bahana, pemadaman listrik secara bergilir ini memang melanda wilayah-wilayah di Jawa. Termasuk juga di Ngawi ini juga mendapatkan jatah pemadaman bergilir gitu ya daerah-daerahnya. Nah, mungkin ada juga di antara Sobat Bahana yang jadi pelaku usaha dan itu terdampak karena kebijakan ini gitu. Gimana Sobat Bahana bisa ceritain di sini dong? Silakan, kita tungguin di 0856345454545. Bisa di medsosnya Bahana, di radio visualnya Bahana juga bisa banget ya di 0856345454545. Oh ini nih Sobat Bahana, pemadaman listrik bergilir di Jawa ini ternyata disebut-sebut nih masih akan berlanjut dan frekuensinya semakin meluas juga loh. Jadi siap-siap aja ya pemadaman listrik yang bergilir yang melanda daerah-daerah di Jawa selama beberapa hari terakhir, memang diprediksi masih akan berlanjut, akan frekuensinya semakin meluas. Ini menurut para pengamat ya, salah satunya Chief Executive Officer dari Institute for Essential Service Reform, Feby Tumiwa. Meskipun pemerintah mulai mengkaji opsi untuk merevisi harga patokan batu bara untuk domestik demi menambah pasokan ke PLN Sobat Bahana, tapi hal itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya, apalagi mesti mempertimbangkan fiskal negara gitu loh. Jadi ini yang menjadi penyebab juga kayaknya sih masih bakal berlangsung lebih lama lagi deh pemadaman bergilirnya ya. Nah sebelumnya Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo sendiri juga mengakui sih kalau masalah pasokan batubara ke PLTU ini yang menjadi biang kerok dari dilakukannya pemadaman listrik bergilir ya Sobat Bahana. Karena selisih harga jual batu bara untuk kebutuhan dalam negeri dengan pasar global itu sangat jauh gitu loh Sobat Bahana, sehingga produsen ini cenderung enggan untuk menjual komoditasnya di dalam negeri gitu. Jadi mereka lebih memilih diekspor karena harga jualnya lebih tinggi daripada mereka jualnya ke pihak PLN. Buat banyak beberapa pelaku usaha kecil tentu saja ini banyak yang meluapkan ya kekesalan mereka lantaran pemadaman listrik ini tentu saja merugikan usaha mereka gitu. Nah ini salah satu contohnya aja nih sobat Bana ya, Feni Murdianti yang ada di kota Semarang, pemilik bisnis pizza rumahan gitu, bercerita nih gara-gara pemadaman listrik secara bergilir ini dan dia mengalaminya ketika selama 4 jam gitu, itu kehilangan potensi penjualan sampai 1,6 juta ini baru 4 jam. Yang kadang dari pagi sampai sore gitu pemadamannya dilakukan juga ya. Nah itu dia ya sobat Bana, kenapa turun penjualannya. Jadi kalau nanti pemadaman listriknya akan berlaku lebih lama lagi, akan dialami lebih lama lagi, tadi seperti kata pengamat frekuensinya diperkirakan akan lebih lama gitu. Mereka takut sih omsetnya akan semakin menurun dan mungkin bahkan tidak ada lagi aktivitas pembuatan atau penjualan. Seperti itu sobat Bana. Jadi kerugiannya bisa ditaksir berapa coba ya, kalau 4 jam saja 1,6 juta. Nah sobat Bana. Oke, kalau yang pelaku di Ngawi mungkin bisa bercerita juga di sini, boleh dong ya. Kita masih tungguin di 085634545454545.
8: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: TBS 뉴스.
1: Sobat Bana, Donald Trump ini bakal serahkan trofi juara Piala Dunia 2026, momen yang tidak terjadi di Rusia dan Qatar. Bandara Presiden FIFA Gianni Infantino mengungkapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menyerahkan trofi kepada tim juara Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium, Rutherford, New Jersey pada 19 Juli mendatang. Bahwa pernyataan itu disampaikan Infantino saat tampil dalam program Fox and Friends di Fox News. Sobat Bana, dirinya dan Donald Trump ini bersama-sama menghadiri final sekaligus juga terlibat dalam seremoni penyerahan trofi kepada pemenang Piala Dunia 2026. Sobat Bana, kehadiran Trump dalam penyerahan trofi ini menjadi perhatian karena berbeda dengan beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya. Pada Piala Dunia 2018 yang digelar di Rusia dan juga Piala Dunia 2022 yang digelar di Qatar, kepala negara dari tuan rumah ini tidak ikut terlibat langsung dalam prosesi penyerahan trofi kepada pemenang Piala Dunia atau kepada tim juara. Sebab benar hubungan dekat antara Trump dan Infantino ini juga kembali menjadi sorotan. Presiden FIFA itu dalam beberapa kesempatan kerap memberikan pujian kepada Trump, termasuk saat penganugerahan FIFA Peace Prize pada Desember tahun lalu. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali saya Lupita Bahana kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana, ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir, masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bahana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bahana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bahana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting di era modern seperti sekarang. Masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Pemadaman listrik bergilir di beberapa daerah di Pulau Jawa ya. Ini memang sudah mulai dirasakan sejak 8 Juni lalu gitu. Saat itu wilayah Bogor dan sekitarnya, kemudian Tangerang Raya, Kota Semarang, dan sekarang Sobat Bahana Jawa Timur ini juga mengalaminya gitu. Kan Jawa Timur juga sejak ini sih, sejak tanggal 8 Juni ini juga sudah ada beberapa daerah yang mengalami juga gitu ya. Kemudian besoknya di tanggal 9 Juni ini ini bergeser ke Kota Cirebon, kemudian Kabupaten Bantul, dan lagi-lagi Kota Semarang ini juga terdampak gitu. Kemarin Sobat Bahana di 19 Juni pemadaman listrik juga dilaporkan berlangsung di sejumlah daerah juga ya. Yogyakarta, kemudian Bekasi, Serpong, Tangerang Selatan, kemudian wilayah Banten ini juga mendapat giliran pemadaman gitu. Nah, di tanggal 20 Juni beberapa wilayah di Kabupaten Bogor seperti Kecamatan Gunung Pati, Cilengsi, Kelapa Nunggal hingga Citrep ini juga dan daerah sekitarnya ini juga terdampak pemadaman listrik bergilir dengan durasi kurang lebih 3 jam. Sobat Bahana, di media sosial ini banyak banget nih warga yang mengeluhkan pelayanan dari PLN ini ya. Sobat Bahana mempertanyakan apakah konsumen ini bisa mendapatkan kompensasi atas kebijakan yang sekarang ini dilakukan gitu loh Sobat Bahana. Karena kalau masyarakat yang telat bayar aja sih juga didenda, PLN-nya nggak mau sabar gitu kan. Nah, sekarang ini yang terdampak masyarakatnya gitu, apakah nanti ganti mendapatkan kompensasi? Itu banyak diungkapkan oleh masyarakat, para netizen gitu ya. Jadi bayar listriknya rutin tapi nggak ada kompensasi ketika ada pemadaman listrik gitu Sobat Bahana. Oke, silakan nih yang ingin berbagi ceritanya di sini, apa sih dampak dari pemadaman listrik bergilir ini terutama untuk usaha yang lagi dilakonin gitu. Kita tunggu di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bahana juga atau di radio visualnya Bahana di aplikasi Xspace Radio. Halo, selamat pagi dulu dari Mbak Nur. Kalau aku punya usaha kue rumahan Mbak, karena udah tahu informasi yang beredar tentang pemadaman listrik jadwalnya, jadi saya coba untuk mengubah jadwal produksinya menjadi lebih pagi atau malam hari udah mulai produksi gitu, jadi tetap jalan ya meskipun dengan tenaga yang ekstra gitu ya Mbak ya. Ini sebenarnya strategi yang menarik juga, mungkin bisa dicoba juga sih buat yang lain kalau tahu jadwal pemadamannya gitu kan. Artinya informasi jadwal pemadaman ini memang sangat penting ya untuk membantu para pelaku usaha itu untuk menyesuaikan jam produksinya atau aktivitas produksinya gitu loh. Oke. Baik, satu lagi nih Pak Agus. Halo Pak Agus. Pemadaman memang kadang-kadang enggak bisa dihindari, Mbak. Tapi informasi yang cepat dan tepat dari pihak terkait ini sangat penting loh kalau menurut saya ya, bagi para pelaku usaha bisa bersiap dan meminimalkan kerugian. Ya, saya setuju, harus ada pemberitahuan sebelumnya gitu, jadi bisa mengantisipasinya gitu kan. Makasih ya Pak Agus, komunikasi yang baik itu memang menjadi kunci agar masyarakat, terutama para pelaku UMKM, ini bisa melakukan antisipasinya.
2: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 24 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Bupati Lamongan meninjau langsung pembangunan irigasi perpompaan di Kecamatan Mantup. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan, Novi.
1: Baik, terima kasih sobat. Sistem irigasi di Kabupaten Lamongan menopang lahan sawah seluas 89.990 hektar. Infrastruktur dikelola melalui kolaborasi dengan Komisi Irigasi Lamongan yang berfokus pada normalisasi waduk, perbaikan saluran teknis, serta pompanisasi yang diberikan dari Kementerian Pertanian. Bupati Lamongan Yuronur Effendi bersama dengan Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Aksara juga meninjau langsung pembangunan irigasi perpompaan di Desa Sukorejo, Kecamatan Mantup.
2: Semuanya dan teman-teman tadi di sini sedang berupaya untuk mencari sumber air melalui program irigasi perpompaan. Ya, alhamdulillah tahun ini kita berdapat banyak. Ya, terima kasih kepada Kementerian Pertanian dan hari ini sudah mulai terus kita realisasikan penggunaan irigasi perpompaan ini. Supaya nanti di musim kemarau ini bisa semuanya diselamatkan, dan dari beberapa titik ini sudah berhasil ya, dan kegiatan hampir keluar airnya. Mudah-mudahan nanti seluruh kegiatan irpom nanti bakal dikasih perpompaan ini nanti juga akan menghasilkan air untuk menyelamatkan kebutuhan petani di musim kemarau. Terima kasih kepada Kementerian Pertanian, kami terus tunggu untuk bantuan-bantuan berikutnya.
1: Bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia ini diharapkan mampu memperkuat ketersediaan air bagi lahan pertanian di wilayah yang sedikit air untuk meningkatkan produktivitas serta mendukung kesejahteraan petani. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
0: Novi, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. 39 SMP Negeri di Magetan kekurangan siswa, SMPN 2 Sidorejo baru dapat 5 pendaftar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, sebanyak 28 dari 39 SMP Negeri di Kabupaten Magetan hingga kini belum memenuhi kuota peserta didik baru pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Sementara itu, hanya 11 sekolah yang telah memenuhi daya tampung. Kondisi paling mencolok terjadi di SMP Negeri 2 Sidorejo yang hingga saat ini baru memperoleh 5 siswa baru, menjadikannya sekolah dengan jumlah pendaftar paling sedikit. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dikdas Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dikpora Magetan Irawan mengatakan proses penerimaan peserta didik masih tetap dibuka hingga masa awal masuk sekolah.
4: Nanti sampai mulai masuk itu karena belum terpenuhi, Pak. Kalau belum terpenuhi kan berarti masih waktu MPLS kan masih bisa masuk, mulai masuk itu. Masuk tanggal 13 Juli itu. Kalau belum terpenuhi kan masih belum terpenuhi ini.
3: Dia menjelaskan sekolah yang belum memenuhi kuota tidak harus menunggu jumlah siswa terpenuhi untuk memulai kegiatan belajar mengajar. Proses pembelajaran tetap berjalan sesuai dengan kalender pendidikan. Menurut Irawan, peluang penambahan siswa masih terbuka melalui mekanisme mutasi peserta didik. Namun hal itu hanya bisa dilakukan sebelum data peserta didik dalam sistem data pokok pendidikan Dapodik dikunci. Yang menambahkan, setelah proses penguncian dapodik selesai, sekolah tidak lagi dapat menambahkan peserta didik baru kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4: Ada mutasi pun sebenarnya bisa masuk sebelum tanggal ya di setelah itu. Masuk itu, tapi kalau ada mutasi loh, maksudnya mutasi belum. Kalau nanti dapodiknya sudah dikunci ya sudah tidak bisa. Biasanya penguncinya kan Agustus nanti. Di Agustus itu sudah terkunci untuk dapodiknya.
3: Selain SMP, Dikpora juga memantau kondisi penerimaan siswa di jenjang sekolah dasar. Untuk SD, jumlah minimal peserta didik dalam satu rombongan belajar idealnya 3 siswa. Dikpora Magetan berharap jumlah peserta didik di sekolah-sekolah yang belum memenuhi kuota masih dapat bertambah hingga batas akhir pendataan dapodik pada akhir Agustus, terutama melalui perpindahan atau mutasi siswa.
4: SD itu minimal sebenarnya dapodik itu 3 untuk bisa di anu itu 3 murid dengan siswa. Tapi kalau memang terpaksa enggak ada ya 1-2 ya, kalau siswanya yang di atasnya masih ada ya mungkin ya masih bisa masuk. Tapi minimal memang 3 kalau SD itu.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Syafa melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Persinga Ngawi amankan 3 poin, taklukan Wamena United dengan skor tipis. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Persinga Ngawi sukses meraih kemenangan penting saat menghadapi Wamena United FC pada laga lanjutan babak 16 besar grup CC Liga 4 Nasional Piala Presiden. Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim berjuluk Laskar Ketonggo menang tipis 1-0 dalam pertandingan yang berlangsung panas. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim berlangsung tampil agresif dengan saling menekan untuk mencari gol cepat. Gol penentu kemenangan Persinga tercipta melalui kaki Muhammad Ridwan Arido yang berhasil memanfaatkan peluang menjadi gol semata wayang dalam pertandingan tersebut. Skor 1-0 bertahan hingga laga usai dan memastikan Persinga mengamankan 3 poin berharga. Pelatih Persinga Ngawi, Slamet Riyadi, menyebut kemenangan itu merupakan buah dari kerja keras seluruh pemain yang tampil disiplin sepanjang pertandingan.
6: Ya Pak, sore ini kita bisa memenangkan pertandingan dengan kondisi yang cukup berat, beratnya setia. Tahu sendiri situasi di 16 besar ini kan semua pasti akan memenangkan pertandingan semuanya. Jadi momen-momen yang krusial berapa ya keputusan-keputusan dari wasit, saya nggak komentar wasit, tapi memang nggak ada berpihak sama siapapun, tapi yang mungkin itu kualitas wasitnya saya paham ya. Buat wasit, berapa kali kita juga yang dirugikan lah berapa momen, terus juga dia momen kita di dari ruang ditanduk, nggak dikasih kartu, nggak ada apa-apa, misalnya rasanya itu aja. Tensi tinggi, tapi ya sehat. Keputusan-keputusan itu yang lebih lebih inilah berani gitu. Jangan mengabang-abang, ada bisa membuat tensinya lebih mengarah yang nggak baik lah. Gitu. Mungkin saya sih.
5: Meski berhasil meraih kemenangan, laga yang berlangsung dengan tempo tinggi tersebut menguras banyak energi para pemain. Karena itu, tim pelatih langsung mengalihkan fokus pada pemulihan kondisi fisik agar tetap siap menghadapi laga selanjutnya. Hasil sementara, klasemen grup CC menempatkan Persigar Garut dan Persinga Ngawi sama-sama mengoleksi 3 poin. Sedangkan Wamena United FC dan Persak Kebumen masih belum meraih poin dalam persaingan menuju babak berikutnya. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Ribuan relawan gerutu kantor Pemkab Lamongan desak program makan bergizi gratis berlanjut. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Nanda.
7: Baik, terima kasih sobat. Sekitar 3.000 relawan menggelar aksi damai di depan kantor pemerintah Kabupaten Lamongan pada Selasa kemarin. Aksi yang diawali dengan long march dari titik 0 km alun-alun Lamongan ini bertujuan untuk memberikan dukungan penuh agar program makan bergizi gratis atau MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto terus dilanjutkan. Dalam orasinya, massa juga menyatakan dukungan kepada Bupati Lamongan Yoranur Effendi dalam menjalankan program-program pemerintah pusat di daerah. Meski begitu, aksi tersebut sempat diwarnai kekecewaan lantaran tidak ada satupun pejabat Pemkab Lamongan yang bersedia menemui massa. Meski perwakilan relawan telah mencoba masuk untuk menyampaikan aspirasi. Di tengah situasi tersebut, ribuan massa akhirnya mendapatkan respons dari pimpinan DPRD Lamongan. Ketua DPRD Lamongan, M. Freddy Wahyudi, didampingi Wakil Ketua 3 Imam Fadli serta anggota fraksi Gerindra Dimyati yang hadir langsung di lokasi untuk menyapa massa. Dari Lamongan, Nanda melaporkan, kembali ke studio, silahkan.
0: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
8: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohati Lamongan.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal, tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali saya Lupita Bahana kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana, ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir, masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bahana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil, mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu, ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bahana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bahana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting di era modern seperti sekarang. Masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik, karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 105,5 FM Gahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, Thomas Partey tampak masuk dalam susunan pemain Ghana pada pertandingan melawan Inggris di Stadion Gillette hari Rabu 24 Juni 2026. Berita yang dilansir FIFA untuk siang ini, Partey sempat absen pada laga pembuka Ghana di Piala Dunia akibat visa ke Kanada ditolak. Demikian, sekilas formasi 104,5 FM Bana.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: Terus 4,5 FM Bahana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bahana di siang ini. Gajang Ngopi Bahana ya. Suasana mencetar banget. Butuh air minum cukup banyak Sobat Bahana ya. Air putih khususnya agar tetap sehat selalu. Selama 1 jam depan dari jam 12 hingga jam 1 kita bersama BPS Yatim ya. Kita tunggu di 085-6345-4545. Dan ini Sobat Bahana tembangnya Campursari Dangdut Pop dan Manja.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

5,5 FM Bana Radio, masih dari Truno J 119 Ngawi, jiwa yang bersedih. Oke sobat Bana, kata-kata yang indah, yang apa ini, mungkin siang ini membuat kita sedih ya, karena apa, indah tapi lagunya bersedih. Selamat siang, terima kasih banget yang sudah bergabung ya. Dan sekali lagi kita ingatkan sobat Bana bahwa Bank UMKM Jawa Timur ini solusi Anda mendapatkan modal untuk semua usaha Anda. Ada kredit multiguna, digunakan untuk pembiayaan, pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah dan lain-lain, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktu bisa 3 tahun, maupun sesuai kebutuhan. Kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif, non-pertanian dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktu 3 tahun. Kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong dan lain-lain dengan bunga 0,9% per bulan. Angsuran jangka waktu 5 tahun. Untuk musiman jangka waktu 3 tahun. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito dengan bank bunga sangat murah. Biar Jatim cepat, mudah, murah. Masih bersama saya Obana di ajang Ngopi Bahana.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Ada Mas Aldi, selamat siang. Tetap kompak. Jangan apa ini? Memanas terus, maksudnya kayak jaket kalau di perjalanan ya, ntar bisa hitam. Sahabat Bana, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito dengan bunga sangat murah. UMKM Jawa Timur layani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito di jaminan LPS, juga ada ATM-nya. Jatim, cepat, mudah, murah.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio, sebut Bana Cristiano Ronaldo sukses bangkit di Piala Dunia 2026. Kita yang dilansir FIFA untuk siang ini, dia mulai mengejar Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland dalam daftar top skor. Demikian Flash News siang ini.
0: Flash News. Ratus 4,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Karsi tahu nggak?
3: Ada cowok, dia ngomong sama aku, katanya aku tuh spesial, beda dari ceweknya. Ya, dia masih punya pacar.
4: Kalau gitu aku punya lagu yang satu ini.
2: Hah? Serius? Coba dong mau dengerin.

0: Terus, kamu masih nungguin dia?
1: Gimana ya? Habisnya dia bilang dia janji sama aku.
0: Masih aja nungguin yang gak pasti.
1: Ih, Karsi.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang dua lain yang omah.
3: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
5: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
6: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
7: 104,5 FM Bana, radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, bersama saya Obana ya. Damas Danang, selamat yang tetap kompak ya. Kalau siang-siang apa ini, minum es kelapa muda memang asik sekali ya. Apalagi di bawah apa ini, pohon yang sangat teduh.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
5: Yo mesti wae to Pak, yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
4: Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
5: Gunakno wae NPK tablet kelas B, pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padhet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
4: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Madio dateng.
7: Toko Avitani Pencor Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
8: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
7: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: 104,5 FM Bandara Dimasi dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Mbak Ana ya. Informasi yang terakhir sama BPR Jatim ya. Bank UMKM Jawa Timur. Bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 0351-799-778. Kantor Kas Jogodogo Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kas Sini Jalan Raya Sini 31, telepon 611-031. Kantor Kas Padas Jalan Raya Padas Caruban Desa Gedung Prau, telepon 745-076. Kantor Kas Widodaren Jalan Raya Walikukun Rambe atau Selatan Balai Desa Walikukun, telepon 6713000. Kantor Kas Geneng, Jalan BG Sutunong Geneng Ngawi, telepon 447-7832. Berjatim, cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, nampaknya kita harus berpisah dulu ya di ajang Ngopi Bana bersama BBR Jatim, dan masih bersama saya Obana jam 1 hingga jam 2 tetap di ajang Ngopi Bana.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lainnya ngomah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Tepat pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
5: Sambung lewat radio Bahana FM.
6: Radio Bahana FM Ngawi.
7: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
6: FIFA World Cup 2026 live

0: 105,5 FM Bana Radio Sobat Bana, salah satu laga yang paling ditunggu di grup C Piala Dunia 2026 mempertemukan Skotlandia dengan Brasil. Tas kertas Brasil memang lebih diunggulkan. Tim Samba datang dengan materi pemain yang bertabur bintang dan kualitas individu yang sangat mumpuni di setiap lini. Perhatian tentu ditujukan pada lini depan Brasil yang dihuni pemain-pemain cepat dan kreatif. Sosok seperti Vinicius Junior menjadi ancaman utama lewat kecepatan dan kemampuan dribblenya yang mampu membongkar pertahanan lawan. Selain itu, Rodrigo juga menjadi pemain yang patut diwaspadai. Cut instinct mencetak gol dan pergerakannya yang sulit ditebak. Di lini tengah, Brasil memiliki Bruno Guimarães yang berperan sebagai pengatur ritme pemain sekaligus menghubung antara lini belakang dan lini depan. Sementara itu, Skotlandia datang dengan semangat juang tinggi dan pemain kolektif yang solid. Kapten tim Andy Bateson masih menjadi andalan di sektor pertahanan sekaligus motor serangan dari sisi kiri lapangan. Di lini tengah, Scott McTominay menjadi sosok penting yang terkenal dengan daya juang tinggi dan kemampuannya mencetak gol dari lini kedua. Sedangkan di lini depan, Skotlandia berharap banyak kepada Lyndon Dykes untuk memanfaatkan peluang sekecil apapun yang tercipta. Menariknya Sobat Bana, Skotlandia sejauh ini menunjukkan karakter sebagai tim yang sulit dikalahkan. Mereka mengandalkan organisasi pemain yang rapi, disiplin, bertahan, dan serangan balik cepat. Sebaliknya, Brasil lebih mengandalkan penguasaan bola serta kreativitas individu para pemainnya. Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit. Brasil tentu ingin memastikan langkah menuju babak berikutnya. Sementara Skotlandia membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang lolos dari grup C. Akankah kajipan Skotlandia mampu menghentikan laju serang raksasa Amerika Selatan atau justru Brasil kembali menunjukkan mengapa mereka menjadi salah satu kandidat kuat juara dunia tahun ini? Nah Sobat Bana, kita nantikan bersama laga seru Skotlandia kontra Brasil hanya di Piala Dunia 2026.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Mana ini kue?
2: Iki lo makannya mano.
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mano. Sekono kue ya panggilanmu ke.
2: Yo, kan nggak ganteng bu. Mau kan yo susunya kue susah ikendaran mana.
1: Ganteng terus, kayak oleh-oleh. Gue yo, gue lagi gawe yang sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Gue nggak mau makannya. Oh, susu-susu suwe toh.
1: Nandur sawit kono lho, pok. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini, kowe kan yo reti to aku biyen iki hobine manuk. Rasa nesu-nesu. Ki tanganmu kok gronjal-gronjal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan ora.
2: Wis palem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu yo.
1: Ini
2: oke. Oke. Ya,

0: Bu. Ki, mergo Tori menang. Ngoke tuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok bumbah.
1: Yau, yau, yau.

0: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana ya. Selamat siang. Ya, udah 15 menit lepas dari pukul 1 siang Sobat Bana ya. Dengan mengambil tema film ini Sobat Bana ya. Pemadam bergilir dan tabaknya bagi pelaku usaha kecil. Ya, tunggu di 085 6345 4545.
1: Terima kasih, Bunda.

0: paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana ya. Terima kasih banget yang sudah bergabung ya. Ada Mbak Siti, listrik padam, es cepat mencair dan gangan jadi kurang laku. Kadang harus beli es tambahan, jadi ya bertambah. Oke, terima kasih banget. Ada Mas Budi, pemilik warung kopi. Nah, meski pembuat kopi dan kulkas tidak bisa dipakai saat listrik mati, pelanggan juga jadi berkurang. Kita tunggu di 085 6345 4545.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
6: Ah, ngerayu ya?
5: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
6: Mau nambah lagi?
5: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
6: Ini loh mas, dikasih bawang.
7: Hah? Bambang?
6: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
8: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: Press News.
1: 105,5 FM Bana Radio Sobat Bana, Timnas Portugal meraih kemenangan meyakinkan 5-0 atas Uzbekistan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat hari Rabu dini hari. Yang dilansir FIFA untuk siang ini, hasil tersebut sekaligus menjadi kemenangan pertama Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan RD Kongo. Demikian Flash News siang ini.
0: Flash News.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Bu, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
6: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
5: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
6: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
5: RUPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
8: Toko Bolotani Pak Tiono Ngenjahan Jiken Bloro.
9: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
10: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
11: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
12: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
13: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya OO Bana ya. Tetap kompak dan masih ini membahas tentang pemadaman gilir dan dampaknya bagi pelaku usaha kecil. Terima kasih ada Mas Andi, ya, usaha fotokopi Ngawi. Usaha fotokopi paling terasa dampaknya karena semua peralatan menggunakan listrik. Saat padam, usaha terpaksa berhenti total. Itulah ya. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat aja. Ada Maya, milik laundry. Mesin cuci dan setrika tidak bisa digunakan sehingga pekerjaan menumpuk dan pelanggan harus menunggu lebih lama.

Roman, dan Papa. Kenapa sih, Papa? Aku.

0: sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya OO Bahana ya. Dan masih tentang pemadaman bergilir dan dampaknya bagi pelaku usaha kecil. Ada Mas Joko, blender tidak bisa dipakai, saat listrik mati. Akhirnya banyak pelanggan yang batal membeli. Oke, Mas Joko penjual jus buah. Ada Mbak Dewi, pemilik toko kelontong, kulkas untuk minum, ingin mati sehingga penjualan minuman menurun saat cuaca panas.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Gahana Radio. Radio informasi dan hiburan.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, nampaknya kita harus berpisah dulu ya. Di ajang Ngopi Bana membahas tentang pemadaman bergilir dan dampaknya bagi pelaku usaha kecil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal, tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane. Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
2: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
0: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo, Pundok Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan Pitu Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
0: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
3: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai 1 mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Halo Sobat Bahana, Sobat Bahana pernah dengar nggak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
2: Keluarga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: aku.
1: Jadi ibu gak tinggal bareng sama abang?
2: Gak bisa tinggal bareng sama Dewi.
1: Teriak.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.
5: Sekrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
6: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Menanggapi banyaknya kerugian real di masyarakat, Ketua Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan Universitas Erlangga, Indria Wahyuni, menegaskan, PLN dituntut untuk melakukan sosialisasi jadwal pemadaman secara transparan dan terukur. Bukan tiba-tiba memutus aliran listrik secara sepihak.
7: Masyarakat itu bisa diberitahu, bisa paham kok. Cuman harus diberitahukan secara detail, tidak tiba-tiba perpadamkan, tapi tanpa ada pemberitahuan, hanya tinggal cuman WhatsApp saja selesai gitu kan, itu bukan solusi itu. Harusnya diberitahu jumlah kita itu berapa, mengapa kita harus dipadamkan. Apa yang bisa masyarakat lakukan, misalnya apakah mematikan lampu selama 1 jam di kantor itu bisa membantu misalnya. Kan seharusnya kan dengan adanya banyak WFH harusnya bisa beres kan gitu.
6: Sementara itu, untuk mencegah krisis energi yang terus berulang, Indria Wahyuni menjabarkan beberapa langkah strategis, termasuk percepatan transisi kemandirian energi yang lebih berkelanjutan, agar Indonesia tidak lagi bergantung pada kerentanan suplai energi fosil.
7: Strategi PLN pertama memang PLN harus, berarti dia harus memastikan ada listrik-listrik yang dihasilkan dari renewable misalnya. Itu bisa dilakukan apabila PLN mencoba menggalakkan kembali program Back to Village, bagaimana daerah itu bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Tapi tentunya itu butuh waktu. Sama ini tidak digarap, begitu. Nah, untuk yang cepat saat ini PLN wajib mencari sumber-sumber listrik yang diperoleh dari tenaga non batubara tentunya. Tetapi sebenarnya bisa apabila PLN bisa mengontrol bagaimana penggunaan listrik, misalnya membuat 1 hari tanpa listrik atau earth day seperti itulah. itu masyarakat bisa kok diberitahukan seperti itu.
6: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap.
5: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pokoknya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
0: Tijus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

啊啊啊！

Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali saya Lupita Bahana kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana, ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bahana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil, mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu, ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bahana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bahana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting di era modern seperti sekarang. Masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Hai hai hai Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh, teteh siapa?
2: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Teh jus.
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
7: Dari Winsport.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
4: Radio Bahana FM Ngawi.
5: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
4: Radio Bahana FM Ngawi.
6: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: kapan kau kembali, Adinda?
1: Panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
5: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
6: Toko Sumber Tani, Desa Sumber, Kradenan Bloro.
7: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
8: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
9: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
10: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
11: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet. Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 24 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Bupati Lamongan meninjau langsung pembangunan irigasi perpompaan di Kecamatan Mantup. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan, Novi.
1: Baik, terima kasih sobat. Sistem irigasi di Kabupaten Lamongan menopang lahan sawah seluas 89.990 hektar. Infrastruktur dikelola melalui kolaborasi dengan Komisi Irigasi Lamongan yang berfokus pada normalisasi waduk, perbaikan saluran teknis, serta pompanisasi yang diberikan dari Kementerian Pertanian. Bupati Lamongan Yuronur Effendi bersama dengan Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Aksara juga meninjau langsung pembangunan irigasi pompaan di Desa Sukorejo, Kecamatan Mantup.
2: Semuanya dan teman-teman di sini sedang berupaya untuk mencari sumber air melalui program irigasi perpompaan. Ya, alhamdulillah tahun ini kita mendapat banyak, ya, terima kasih kepada Kementerian Pertanian, dan hari ini sudah mulai terus kita realisasikan penggunaan irigasi perpompaan ini supaya nanti musim apa kemarau ini bisa semuanya terselamatkan. Dan dari beberapa titik ini sudah berhasil, ya, sudah kelihatan hampir keluar airnya. Mudah-mudahan nanti seluruh kegiatan irpom nanti atau irigasi perpompaan ini nanti juga akan menghasilkan air untuk menyelamatkan kebutuhan petani di musim kemarau. Terima kasih kepada Kementerian Pertanian. Kami terus tunggu untuk bantuan-bantuan berikutnya.
1: Bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia ini diharapkan mampu memperkuat ketersediaan air bagi lahan pertanian di wilayah yang sedikit air untuk meningkatkan produktivitas serta mendukung kesejahteraan petani. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
0: Novi, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. 39 SMP Negeri di Magetan kekurangan siswa, SMPN 2 Sidirejo baru dapat 5 pendaftar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, sebanyak 28 dari 39 SMP Negeri di Kabupaten Magetan hingga kini belum memenuhi kuota peserta didik baru pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Sementara itu, hanya 11 sekolah yang telah memenuhi daya tampung. Kondisi paling mencolok terjadi di SMP Negeri 2 Sidirejo yang hingga saat ini baru memperoleh

0: 5 siswa baru menjadikannya sekolah dengan jumlah pendaftar paling sedikit. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dikdas Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dikpora Magetan Irawan mengatakan proses penerimaan peserta didik masih tetap dibuka hingga masa awal masuk sekolah.
1: Nanti sampai mulai masuk itu karena belum terpenuhi, Pak. Kalau belum terpenuhi kan berarti masih waktu MPLS kan masih bisa masuk, mulai masuk itu. Masuk tanggal 13 Juli itu. Kalau belum terpenuhi kan masih belum terpenuhi ini.
0: Yang menjelaskan sekolah yang belum memenuhi kuota tidak harus menunggu jumlah siswa terpenuhi untuk memulai kegiatan belajar mengajar. Proses pembelajaran tetap berjalan sesuai dengan kalender pendidikan. Menurut Irawan, peluang penambahan siswa masih terbuka melalui mekanisme mutasi peserta didik. Namun hal itu hanya bisa dilakukan sebelum data peserta didik dalam sistem data pokok pendidikan Dapodik dikunci. Yang menambahkan, setelah proses penguncian Dapodik selesai, sekolah tidak lagi dapat menambahkan peserta didik baru kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Ada mutasi pun sebenarnya bisa masuk sebelum tanggal ya di setelah itu masuk ya. Itu tapi enggak kalau ada mutasi loh. Maksudnya mutasi belum, kalau nanti Dapodiknya sudah dikunci ya sudah enggak bisa. Biasanya penguncinya kan Agustus nanti. Di Agustus itu sudah terkunci untuk Dapodiknya.
0: Selain SMP, Dikpora juga memantau kondisi penerimaan siswa di jenjang sekolah dasar. Untuk SD, jumlah minimal peserta didik dalam satu rombongan belajar idealnya 3 siswa. Dikpora Magetan berharap jumlah peserta didik di sekolah-sekolah yang belum memenuhi kuota masih dapat bertambah hingga batas akhir pendataan Dapodik pada akhir Agustus, terutama melalui perpindahan atau mutasi siswa.
1: Kalau SD itu minimal sebenarnya Dapodik itu 3. Untuk bisa di anu itu 3 murid dengan siswa. Tapi kalau memang terpuasa enggak ada ya 1-2 ya. Kalau siswanya yang di atasnya masih ada ya mungkin ya masih bisa masuk. Tapi minimal memang 3 kalau SD.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora Syafa melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Persinga Ngawi amankan 3 poin, taklukan Wamena United dengan skor tipis. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Persinga Ngawi sukses meraih kemenangan penting saat menghadapi Wamena United FC pada laga lanjutan babak 16 besar grup CC Liga 4 Nasional Piala Presiden. Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim berjuluk Laskar Ketonggo menang tipis 1-0 dalam pertandingan yang berlangsung panas. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim berlangsung tampil agresif dengan saling menekan untuk mencari gol cepat. Gol penentu kemenangan Persinga tercipta melalui kaki Muhammad Ridwan Arido yang berhasil memanfaatkan peluang menjadi gol semata wayang dalam pertandingan tersebut. Skor 1-0 bertahan hingga laga usai dan memastikan Persinga mengamankan 3 poin berharga. Pelatih Persinga Ngawi, Slamet Riyadi, menyebut kemenangan itu merupakan buah dari kerja keras seluruh pemain yang tampil disiplin sepanjang pertandingan.
4: Ya Pak, sore ini kita bisa memenangkan pertandingan dengan kondisi yang cukup berat, beratnya setia. Tahu sendiri situasi di namas besar ini kan semua pasti akan memenangkan pertandingan semuanya. Jadi momen-momen yang krusial berapa ya keputusan-keputusan dari wasit, saya nggak komentar wasit, tapi memang nggak ada berpihak sama siapapun. Tapi mungkin itu kualitas wasitnya siapa tahu ya. Buat wasit berapa kali kita juga yang dirugikan lah berapa momen, terus juga dia momen kita di dari Ridwan di tanduk nggak dikasih kartu, nggak ada apa-apa, rasanya itu aja. Tensi tinggi, tapi ya sehat. Keputusan-keputusan itu yang lebih berani gitu. Jangan mengabang-abang, nanti bisa membuat tensinya lebih mengarah yang nggak baik lah. Mungkin saya sih.
3: Meski berhasil meraih kemenangan, laga yang berlangsung dengan tempo tinggi tersebut menguras banyak energi para pemain. Karena itu, tim pelatih langsung mengalihkan fokus pada pemulihan kondisi fisik agar tetap siap menghadapi laga selanjutnya. Hasil sementara, klasemen grup CC menempatkan Persigar Garut dan Persinga Ngawi sama-sama mengoleksi 3 poin. Sedangkan Wamena United FC dan Persak Kebumen masih belum meraih poin dalam persaingan menuju babak berikutnya. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Ribuan relawan gerutuk kantor Pemkab Lamongan, desak program makan bergizi gratis berlanjut. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan. Nanda?
3: Baik, terima kasih, Sobat. Sekitar 3.000 relawan menggelar aksi damai di depan kantor pemerintah Kabupaten Lamongan pada Selasa kemarin. Aksi yang diawali dengan long march dari titik 0 km alun-alun Lamongan ini bertujuan untuk memberikan dukungan penuh agar program makan bergizi gratis atau MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto terus dilanjutkan. Dalam orasinya, massa juga menyatakan dukungan kepada Bupati Lamongan Yoranur Effendi dalam menjalankan program-program pemerintah pusat di daerah. Meski begitu, aksi tersebut sempat diwarnai kekecewaan lantaran tidak ada satupun pejabat Pemkab Lamongan yang bersedia menemui massa. Meski perwakilan relawan telah mencoba masuk untuk menyampaikan aspirasi. Di tengah situasi tersebut, ribuan massa akhirnya mendapatkan respons dari pimpinan DPRD Lamongan. Ketua DPRD Lamongan, M. Freddy Wahyudi, didampingi Wakil Ketua 3 Imam Fadli serta anggota fraksi Gerindra Dimyati yang hadir langsung di lokasi untuk menyapa massa. Dari Lamongan, Nanda melaporkan, kembali ke studio, silahkan.
2: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
5: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Rogohadi Lamongan.
6: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
7: Ratus empat puluh lima FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana dengan semangat kita kawal di ajang ngopi senja ya. Dan hari ini kita dengan topik pemadaman bergilir dan dampaknya bagi pelaku usaha kecil. Kita tunggu di 085-6345-4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno J 119 Ngawi bersama saya OO Bahana ya. Bahana, pemadaman listrik bergilir yang terjadi belakangan ini ternyata bukan hanya membuat aktivitas rumah tangga terganggu, tapi juga memberikan dampak besar bagi para pelaku usaha kecil, mulai dari pedagang makanan, penjual es dan minuman dingin, usaha fotokopi, laundry hingga toko kelontong yang menggunakan lemari pendingin harus menghadapi berbagai kendala saat listrik padam.

0: Bune, panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, kabar duka datang dari grup Timnas Prancis yang tengah laga di Piala Dunia 2026. Yang dilansir FIFA untuk sore hari ini, pelatih kepala Feder Scamps dipastikan tidak ada mendampingi di Les Blues pada laga terakhir fase grup melawan Norwegia. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,2 FM Bandar Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Dan masih tentang pemadaman bergilir dan dampaknya bagi pelaku usaha kecil. Bagi pedagang minuman dingin dan es, listrik padam berarti stok es cepat mencair dan minuman tidak lagi dingin, sehingga minat pembeli menurun. Sementara itu, pelaku usaha laundry terpaksa menghentikan proses mencuci maupun menyetrika, sehingga pekerjaan menumpuk dan waktu penyelesaian pesanan menjadi lebih lama. Tidak hanya itu, Sobat Bana, usaha fotokopi dan percetakan juga mengalami kerugian, karena seluruh operasional bergantung pada listrik. Ketika listrik padam, pelanggan terpaksa menunggu atau mencari tempat lain yang masih berpotensi. Serupa juga dirasakan oleh pelaku UMKM kuliner yang menggunakan blender besar meski penggiling maupun alat masak listrik. Saya tunggu di 085 6345 4545.

0: Kufiva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin Kufiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Kufiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Kufiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Kufiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Kufiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Kufiva sekarang.
2: Kufiva, murni, sehat, alami.
3: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
5: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Hai.
5: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Rp145 FM Bana Radio, masih dari Truno Joyo 119 Ngawi. Ada Mbak Siti di Geneng ya. Andre, saya terpaksa berhenti total kalau listrik padam. Terima kasih banget Mbak Siti ya. Memang usaha laundry menjadi salah satu sektor yang paling bergantung pada pasokan listrik. Saat listrik padam, mulai dari mesin cuci, pengering hingga setrika otomatis tidak bisa digunakan, sehingga seluruh proses pekerjaan terpaksa berhenti total. Akibatnya cucian pelanggan menumpuk dan waktu penyelesaian pesanan bisa mundur dari jadwal yang sudah dijanjikan.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Menanggapi banyaknya kerugian real di masyarakat, Ketua Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan Universitas Airlangga, Indria Wahyuni, menegaskan, PLN dituntut untuk melakukan sosialisasi jadwal pemadaman secara transparan dan terukur, bukan tiba-tiba memutus aliran listrik secara sepihak.
2: Masyarakat itu bisa diberitahu, bisa paham kok. Cuman harus diberitahukan secara detail, tidak tiba-tiba pemadaman, tapi tanpa ada pemberitahuan, hanya tinggal cuman WhatsApp saja selesai gitu kan, itu bukan solusi itu. Harusnya diberitahu jumlah kita itu berapa, mengapa kita harus dipadamkan, apa yang bisa masyarakat lakukan, misalnya apakah mematikan lampu selama 1 jam di kantor itu bisa membantu misalnya. Kan seharusnya kan dengan adanya banyak WFH harusnya bisa beres kan gitu.
1: Sementara itu, untuk mencegah krisis energi yang terus berulang, Indria Wahyuni menjabarkan beberapa langkah strategis, termasuk percepatan transisi kemandirian energi yang lebih berkelanjutan, agar Indonesia tidak lagi bergantung pada kerentanan suplai energi fosil.
2: Strategi PLN pertama, memang PLN harus, berarti dia harus memastikan ada listrik-listrik yang dihasilkan dari renewable misalnya. Itu bisa dilakukan apabila PLN mencoba menggalakkan kembali program Back to Village, bagaimana daerah itu bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Tapi tentunya itu butuh waktu. Selama ini tidak digarap, begitu. Nah, untuk yang cepat saat ini PLN wajib mencari sumber-sumber listrik yang diperoleh dari tenaga non batubara tentunya. Tetapi sebenarnya bisa apabila PLN bisa mengontrol bagaimana penggunaan listrik, misalnya membuat 1 hari tanpa listrik atau Earth Day seperti itulah. Itu masyarakat bisa kok diberitahukan seperti itu.
1: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Nggak bisa lama karena ini.

104,5 FM Banar Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada kalah. Semoga dan kekalahan ini bisa menjadikan introspeksi diri Sobat Bana ya. Masih dengan tema ini Sobat Bana ya, pemadaman bergilir dan dampaknya bagi pelaku usaha kecil. Terima kasih yang sudah bergabung Rina di Karangjati. Es krim di freezer mulai mencair, lumayan bikin rugi. Enggak lumayan lagi Sobat Bana ya, tetap semangat ya. Ini juga menjadi salah satu kerugian yang cukup sering dialami pelaku usaha kecil. Listrik padam Sobat Bana ya, es krim dan produkku sangat bergantung pada freezer agar kualitasnya tetap terjaga. Ketika pemadaman berlangsung cukup lama, es krim mulai mencair dan jika kembali dibekukannya, biasanya kualitas dan teksturnya sudah berubah sehingga sulit dijual kembali. Masih bersama saya Albana.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Rp104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Radio Bahana FM Ngawi.
5: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
4: Radio Bahana FM Ngawi.

Pana Radio, terima kasih banget yang sudah bergabung ya. Ada Mas Andi di Ngawi yang paling terasa warung es pelanggan langsung berkurang saat minum tidak dingin. Nah ya, memang warung es dan penjual minuman dingin memang menjadi salah satu usaha yang paling cepat merasakan dampak pemadaman listrik ketika kulkas atau freezer berhenti bekerja. Batu lebih cepat mencair dan minuman tidak lagi dingin seperti yang diharapkan pelanggan. Akibatnya daya tarik pembeli pun menurun dan omset ikut terdampak. Bersama saya Obana di ajang Ngopi Senja dengan mengambil tema pemadaman bergilir dan dampaknya bagi pelaku usaha.

0: hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Kata-kata hari ini. Ubur-ubur ikan lele.
7: Terima kasih Mbak Nana Radis. Buat benar baru saja kita kumandangkan saat maghrib untuk wilayah Hawi dan sekitarnya. Kemudian ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih bersama saya Obana diajang ngopi senja dengan tema pemadaman bergilir dan dampaknya bagi pelaku usaha kecil.

Ubur-ubur ikan lele. Sing basa aja mokel.

104,5 FM Bana Radio. Banyak kita harus berpisah dulu ya. Meja ngopi senja. Kita mengambil tema di hari ini adalah pemadaman bergilir dan dampaknya bagi pelaku usaha kecil. Dan kemana-mana masih ada sini Bana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Cristiano Ronaldo akhirnya mencetak gol di Piala Dunia 2026. Dan Sobat Bahana dikutip dari Detik Sport, selebrasi pun menggema di pesta sepak bola sejagat kali ini. Dan Sobat Bahana, menurut informasi, timnas Portugal memetik kemenangan telak 5-0 dari Uzbekistan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

kembali membahana radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal nemenin kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam, pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu edisi hari Rabu ya Sobat Bahana. Tema kita di malam hari ini, pemadaban bergilir dan dampaknya bagi pelaku usaha kecil. Nah boleh banget nih untuk Sobat Bahana nih share opini kamu di 0856345454545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com. Dan pastinya Sobat Bahana menemani istirahat, waktu istirahat kamu pastinya di malam hari ini. Jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Radio
1: Bahana,
0: melalui Gimana?
1: Xtase Radio.
0: Oh, Xtase Radio. Xtase Radio
1: iya.
0: Itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Xtase Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Pan FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Xtase Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio Sebut Buana masih bergabung barengan sama Cindy di aja ngopi santai di sesi yang pertama. Dan Sebut Buana, semuanya di malam hari ini kita masih ngebahas soal tentang pemadaman listrik ya. Apalagi pemadaman bergilir itu juga ada dampaknya bagi pelaku usaha kecil ya, yang berkorelasi ya dengan usaha-usaha kecil. Nah, mungkin ada warung kopi, kemudian pedagang es, atau bahkan konter HP, sampai dengan UMKM yang pastinya mereka tuh merasakan dampak dari pemadaman listrik itu sendiri. Nah, kalau menurut Sultana nih, bagaimana para pelaku usaha menyiasati kondisi ini agar usahanya tetap jalan? Nah, mungkin nih yang lagi berjualan juga nih, bagaimana menyiasatinya gitu ya. Bisa banget share opini kamu di 0856345454545. Dan juga nih untuk Smooth Bana yang lagi scrolling sosial media, gak cuman share opini aja, tapi Smooth Bana juga bisa say hi, ngobrol bareng sama Cindy di sini. Bisa banget untuk melepas penat untuk hari ini gitu ya, di 0856345454545. Ataupun Smooth Bana juga bisa di sosial media, ada di @PNFMNgawi dan juga di live streaming di www.pnfmngawi.com. Dan masih ya Sobat Buana, waktu kita masih ada 31 menit lagi di sesi yang pertama. Jadi barengan sama Cindy terus ya di aja ngopi santai.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.

104,5 FM Bahana, Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan sebetulnya semuanya di malam hari ini, Cindy pengen menyapa dulu nih untuk Sobat Bahana yang sudah bergabung barengan sama Cindy ya di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Di malam hari ini ada Kak Bila, lo selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Terus kemudian juga ada gabung, ada Kak Sivana. Terima kasih sudah bergabung ya. Dan pastinya semuanya waktu kita masih banyak banget di sesi yang kedua ini. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana. Nampaknya kita harus berpisah dulu sesi yang pertama pastinya, dan nanti sini bakalan balik lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama sini terus di Aja Ngopi Santai.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

0: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, senang rasanya Cindy balik lagi menemani Sobat Bahana pastinya di ajang Lensa Piala Dunia 2026. Nah Sobat Bahana, kali ini Cindy pengen kasih informasi mengenai timnas Inggris gitu ya. Pecahkan rekor buruk ya di sepanjang Piala Dunia. Dan menurut informasi ini Sobat Bahana, tim 3 sih ini jadi tim dengan ball position tertinggi tanpa cetak gol gitu ya. Dan itu terjadi Sobat Bahana saat Inggris hadapi Ghana di lanjut grup L Piala Dunia 2026 di match day kedua pada hari Rabu 24 Juni 2026. Dan laginya tuntas dengan skor 0-0. Dan sebetulnya dilansir dari BBC ya, sebetulnya timnas Inggris ini catatkan rekor terburuknya. Mereka nih jadi tim dengan penguasaan bola tertinggi tanpa bikin adanya gol di satu lagi do Piala Dunia di sepanjang masa gitu ya. Dan Inggris juga tercatat sebetulnya 78% penguasaan bola. Kemudian juga ada Harry Kane dan kawan-kawan turut terlepas 19 tembakan dengan 4 yang mengarah ke gawang. Jadi ini juga berita buruk juga gitu ya, yang suka banget sama timnas Inggris. So kasih semangat nih untuk timnas Inggris agar bisa lebih bangkit lagi gitu ya. Dan pastinya Sobat Bahana, nanti Cindy bakalan kasih informasi kembali mengenai piala-piala dunia gitu ya, sampai sampai berlangsungnya itu masih ada. Gimana tuh Cindy ya kan? Pokoknya nanti Cindy bakalan kasih informasi kembali untuk besok. Jadi tetap stay tune aja di ajang Lensa Piala Dunia 2026.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Buana semuanya di malam hari ini, tema kita masih sama gitu ya Sobat Bahana. Ini mengenai pemadaman listrik ya. Kali ini tema kita di hari Rabu ya Sobat Buana, pemadaman bergilir dan dampaknya bagi pelaku usaha kecil seperti warung kopi, pedagang es, konter HP hingga UMKM pun tentu merasakan dampaknya gitu ya dari pemadaman listrik itu sendiri. Nah, bagaimana sih sebenarnya para pelaku usaha ini menyiasati kondisi ini agar usahanya tetap terus berjalan? Langsung aja share opini kamu di 0856345445. Ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Tuna juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SPS Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing arep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan malam hari ini ada bergabung, ada Kak Rio, selamat malam. Ada Kak Danang, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Dan sesinya Sobat Bana, waktu kita masih ada 18 menit lagi di sesi yang kedua ini. Jadi barengan sama Cindy terusnya di ajang Ngopi Santai.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana. Nampaknya kita harus berpisah dulu. Nah, Cindy udah nemenin Sobat Buana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Gak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
2: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Menanggapi banyaknya kerugian real di masyarakat, Ketua Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan Universitas Airlangga, Indria Wahyuni, menegaskan, PLN dituntut untuk melakukan sosialisasi jadwal pemadaman secara transparan dan terukur, bukan tiba-tiba memutus aliran listrik secara sepihak.
4: Masyarakat itu bisa diberitahu.

0: tahu bisa bisa paham kok. Cuman harus diberitahukan secara detail, tidak tiba-tiba berpadamkan tapi tanpa ada pemberitahuan, hanya tinggal cuman WhatsApp saja selesai gitu kan, itu bukan solusi itu. Harusnya diberitahu jumlah kita itu berapa, mengapa kita harus dipadamkan, apa yang bisa masyarakat lakukan, misalnya apakah mematikan lampu sama satu jam di kantor itu bisa membantu misalnya. Kan seharusnya kan dengan adanya banyak WFH harusnya bisa beres kan gitu.
1: Sementara itu, untuk mencegah krisis energi yang terus berulang, Indria Wahyuni menjabarkan beberapa langkah strategis, termasuk percepatan transisi kemandirian energi yang lebih berkelanjutan, agar Indonesia tidak lagi bergantung pada kerentanan suplai energi fosil.
0: Strategi PLN pertama, memang PLN harus, berarti dia harus memastikan ada listrik-listrik yang dihasilkan dari renewable misalnya. Itu bisa dilakukan apabila PLN mencoba menggalakkan kembali program Back to Village, bagaimana daerah itu bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Tapi tentunya itu butuh waktu. Selama ini tidak digarap, begitu. Nah, untuk yang cepat saat ini PLN wajib mencari sumber-sumber listrik yang diperoleh dari tenaga non batubara tentunya. Tetapi sebenarnya bisa apabila PLN bisa mengontrol bagaimana penggunaan listrik, misalnya membuat satu hari tanpa listrik atau Earth Day seperti itulah. Itu masyarakat bisa kok diberitahukan seperti itu.
1: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Halo Sobat Bahana, Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: 절개라.
1: 가 버리.
0: 절개.
1: 가.
0: 절개.
1: 가.
0: 아. 절개.
2: Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru.

0: Nih, gabai kok asile sidik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luweh ampuh, nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
8: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Mana ini koi?
2: Iki lo makan sama Ano.
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mano, ambil susu mano. Sono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan nggak ganteng bu, mau kan yo susunya uwe susah ikendaran manis.
1: Ganteng terus, kau oleh-oleh. Gue yo golek gawean sing genah.
2: Gue nek menang lho bu, tuh nggak mau makane. Oh, susu suwe toh.
1: Nandur sawet kan lo, po. Melu-melu trading apa, melu staff khusus presiden kan lah, yo genah.
2: Gini, gue kan jorati tau, aku biar dia hobi nih mano. Masa nesu-nesu, si tanganmu kok gerunjal-gerunjal apa tuh? Nah, gue juga nunggu lo. Terus tau gak no, mano aku menang. Engkau tak tuh kok mesin cuci, mbak tambah ayu, tambah ginjis-ginjis ya.
1: Tenang, orang.
2: Wih, kalem sih. Nah, aku mulai jawab no susu ya.
1: Susu ini oke.
2: Oke, ya,

0: bu. Ki mergo Tori menang. Ngokek nggo tuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok kumbah.
1: Yau, yau, yau.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan.

0: murahan atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah, yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.
1: Sekrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Menanggapi banyaknya kerugian real di masyarakat, Ketua Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan Universitas Erlangga, Indria Wahyuni, menegaskan, PLN dituntut untuk melakukan sosialisasi jadwal pemadaman secara transparan dan terukur, bukan tiba-tiba memutus aliran listrik secara sepihak.
3: Masyarakat itu bisa diberitahukan, bisa paham kok, cuman harus diberitahukan secara detail, tidak tiba-tiba perpadamkan, tapi tanpa ada pemberitahuan, hanya tinggal cuman WhatsApp saja selesai gitu kan, itu bukan solusi itu. Harusnya diberitahu jumlah kita itu berapa, mengapa kita harus dipadamkan, apa yang bisa masyarakat lakukan, misalnya apakah mematikan lampu sama 1 jam di kantor itu bisa membantu misalnya. Kan seharusnya kan dengan adanya banyak WFH harusnya bisa beres kan gitu.
2: Sementara itu, untuk mencegah krisis energi yang terus berulang, Indria Wahyuni menjabarkan beberapa langkah strategis, termasuk percepatan transisi kemandirian energi yang lebih berkelanjutan, agar Indonesia tidak lagi bergantung pada kerentanan suplai energi fosil.
3: Strategi PLN pertama, memang PLN harus, berarti dia harus memastikan ada listrik-listrik yang dihasilkan dari renewable misalnya. Itu bisa dilakukan apabila PLN mencoba menggalakkan kembali program Back to Village, bagaimana daerah itu bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Tapi tentunya itu butuh waktu. Sama ini tidak digarap, begitu. Nah, untuk yang cepat saat ini, PLN wajib mencari sumber-sumber listrik yang diperoleh dari tenaga non batubara tentunya. Tetapi sebenarnya bisa apabila PLN bisa mengontrol bagaimana penggunaan listrik, misalnya membuat 1 hari tanpa listrik atau Earth Day seperti itulah. Itu masyarakat bisa kok diberitahukan seperti itu.
2: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai hai Sobat Bahana. Sekarang yuk kita intip nih, apa sih yang lagi tren kuliner saat ini? Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa gak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Dan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
5: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
6: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana, Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
9: Jan gumun tenan aku. Nek kelingan tuh kadang mesam mesam cewi.
10: Main dia.
9: Iyo. Guyang guyu cewi. Wo sedih sedih cewi hell. Mesti tak kulein yang dindi di. Tapi gak temu.
10: Gak temu.

0: Beneran jadi mau ketemu papa mamaku?
1: Boleh kan?
0: Ya boleh dong. Kebetulan dua-duanya lagi nunggu aku pulang.
2: Tiara, itu ada Alex, anaknya teman papa. Kayaknya ngajak pergi deh. Yuk, temen dulu ya.

0: jalan sama kamu, Ti.
1: Iya, aku juga.
0: Tapi kamu belum resmi jadian sama aku. Sekarang aja ya.
1: Jangan sekarang, Arsi. Besok aja ya.

0: gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali saya Lupita Bahana kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana, ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir, masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bahana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil, mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bahana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bahana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam, namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting di era modern seperti sekarang. Masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

untuk informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lah nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
4: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi, beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh Sobat. Jadi,

Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah, yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren. Walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya Sobat.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nanggur pari, apa nanggur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
3: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak iki wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
2: Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran. Dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
2: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
3: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
4: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
4: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Hanadine

0: Gak boleh. Jangan ditiru.
1: Lagunya maksudnya.
0: Oh ya.
1: Nasnet Studio.
0: Lanjut ini. Lanjut.
1: Lanjut.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.

0: burgernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
4: toko Sumber Tani
5: Desa Sumber Kradenan Bloro,
6: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
7: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Taunan Taunan Brumbung Gabus Grobogan,
8: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: Halo Sobat Bahana, sekarang dunia kuliner lagi ramai banget bahas soal harga bahan makanan yang terus naik dan bikin banyak penjual harus putar otak. Nah, kenapa tuh? Sobat Bahana, ini menarik banget buat kita simak, apalagi terutama untuk para Sobat Bahana yang mungkin menjadi pelaku pedagang makanan atau pelaku UMKM. Jadi beberapa bulan ini harga cabai, bawang, beras, sampai minyak goreng sempat naik di berbagai daerah loh sobat. Jadi banyak pedagang makanan mulai mengurangi porsi, mengganti bahan, atau sedikit menaikkan harga menu mereka. Nah yang menarik gini sobat, sekarang pembeli itu juga makin selektif gitu. Nggak cuma mikirin makanan viral, tapi juga mulai lihat apakah rasanya worth it, porsinya sesuai, dan kualitasnya tetap bagus. Banyak warung sederhana justru makin ramai karena dianggap lebih jujur soal rasa dan harga dibanding tempat yang mahal, tapi cuma estetik buat konten. Ini nunjukin kalau tren kuliner sekarang mulai bergeser. Orang tetap suka makanan cantik buat difoto, tapi rasa dan kualitas itu loh mulai jadi prioritas lagi.

0: istimewa tenan Mas.
1: Istimewa Mas.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
2: Radio Bahana FM Ngawi
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: know it.
1: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai hai hai Sobat Bahana, sekarang yuk kita intip nih apa sih yang lagi tren kuliner saat ini. Ternyata tren makanan pedas ekstrim masih jadi pembahasan besar saat ini Sobat. Di sosial media lagi banyak banget nih challenge mie level super pedas, seblak dengan cabai satu mangkuk, sampai ayam geprek. Reg gitu, level yang kadang lebih banyak cabainya daripada makanannya sendiri. Banyak banget nih konten kreator berlomba bikin reaksi makan super pedas sampai viral. Tapi di sisi lain Sobat Bahana, dokter juga mulai sering mengingatkan soal dampaknya buat kesehatan, terutama ke lambung. Konsumsi pedas berlebihan bisa memicu gastritis, GERD, sampai gangguan pencernaan lainnya loh Sobat. Yang sering kejadian sekarang, banyak orang itu tetap maksain makan pedas demi konten atau ikut tren, walaupun tubuh sebenarnya udah kasih tanda, kayak perut panas, mual, atau dada terasa nggak nyaman. Jadi, Sobat Bahana, sekarang tipsnya itu adalah jaga pola makannya lebih baik dan pilah-pilah makananmu lagi ya, Sobat.
5: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
6: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali. Saya Lupita Bahana, kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana. Ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir, masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bahana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Di era modern seperti sekarang, masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.
5: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Halo Sobat Bahana. Sobat Bahana pernah dengar gak nih tentang tren makanan atau kuliner gitu dan minuman yang diklaim healthy? Mulai dari matcha, Greek yogurt, oat milk, salad bowl, sampai dessert rendah gula makin sering gitu ya muncul di FYP dan jadi lifestyle banyak orang. Banyak orang juga mulai sering sadar pentingnya makan lebih sehat. Tapi ada nih yang lebih ramai dibahas adalah ternyata nggak semua produk yang terlihat sehat benar-benar sehat. Nah, gimana tuh sobat? Jadi ada minuman yang katanya less sugar, tapi ternyata tetap tinggi kalori. Ada juga makanan viral yang sebenarnya kandungan gulanya masih cukup tinggi. Jadi sekarang Sobat Bahana mulai lebih teliti lagi ya, baca label kandungan sebelum beli. Bukan cuma percaya karena packagingnya estetik atau lagi viral di media sosial saja.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

jalanku. Mimpimu, mimpiku jalanku. Mimpimu, mimpiku jalanku.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar, panen dadi ora nyenengke.
5: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
4: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
5: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
4: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
7: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
8: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
9: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
10: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
11: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
12: Halo Sobat Wahana, sekarang ada berita bagus nih di tren kuliner Indonesia sekarang, yaitu yang lagi ramai soal makanan lokal Indonesia yang sekarang makin naik kelas. Kenapa tuh? Banyak chef dan brand lokal mulai mengangkat makanan tradisional dengan tampilan lebih modern, cakep. Supaya apa? Ya menarik buat generasi muda. Jadi contohnya jajanan pasar yang dikemas lebih estetik, nasi tradisional dengan plating ala restoran, sampai kopi lokal yang sekarang makin dikenal di luar negeri. Yang menarik, sekarang anak muda lebih bangga upload makanan lokal di sosial media, bukan cuma makanan luar negeri yang kayak dulu lagi. Bahkan beberapa makanan tradisional yang dulu dianggap makanan orang tua, sekarang malah viral lagi karena dikemas lebih kekinian.

Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

0: saka wetan sengingi ulon parane wis jamake dadi rebutan duh wong ayu kondi sangken parane musik interaktif
1: musik interaktif.

0: Malam kedua aku masih ragu. Malam ketiga aku matikan.
1: Gusti.
0: Malam keempat rambutku basah seluruh dajang. Pangatan anyar maka tajong seetik ya ayang. Atit enggak, atit enggak. Dah. Engkewe puluhan tahun rumah tangga katajong atuh dulu ku mata sia. Ya Allah, Siti Khadijah gulis beunghar tapi enggak pernah manggil suami namina hungkul. Mad, mad ka dieu. Apa yang dipanggilna? Kanjeng Nabi pangkatna Rasul. Panggil pangkatna. Ya Rasulullah salamun alaik. Rasul pangkatna Nabi. Panggil pangkatna. Ya Nabi Allah salamun. Mentak lamun emak boga salaki. Salakina RT. Panggil pangkatna. Ya teh. Salakina RW. Panggil pangkatna. Ya. Enak mah keur usum lah ajijah mesra teuing ka salaki. Tuh kerame si Ade Astrid. Tumari mamah, tumari mah.

Gusti mending ngeureuhun gitu. Ya Allah, Bu. Ibu, sahur pun ramah mah dicarioskeun neng, pami engkin rumah tangga entong repok, kedah repok. Naon repok teh di mana keur si Aa ngobrol, si nengna kedah rep cicing. Lamun si bapakna cicing, neng mangga sok ek nyarios. Entong lamun pok salina mah rame mah para sia kabeh, leres henteu. Kadua wasyawirhum fil amr. Kedah musyawarah tina segala hal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang ece. Alhamdulillah. Abah damang abah. Isti inu hadir kan aki-aki we diharap mah. Hapunten pamingantosan lami. Neng Ajijah teh berangkat sate acan maghrib. Ngan kapagung kumacet dari liburan bayi Natal. Teh pengintan abah. Tapi alhamdulillah dengan resep Mang Bi semangat. Ngupingkan abi badi kapangawasan atau kita resep. Mudah-mudahan nusumping kapangawasan rezekina sing barokah. Berlimpah ruah. Anu can kabuli bisa kabuli sawah. Pergi haji ngabri ngarangkat na oge ka Mekah. Mahoyong ka Mekah hoyong. Geus boga duitna. Arek ngojay meureun. Mudah-mudahan sing nasib ziarah ka Mekah sareng Madinah. Amin. Nu hadi di pangaosan bari pagigir-gigir tepatanya ku abdi doakeun sok sing tarik amina. Encan, cara sebutkeun ieu mah diburu-buru. Da baroga hutang sing lalunas hutangna. Da, da pangkencengna panggedena hutangna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini ku datang padamu, sambutlah, sambutlah kedatanganku. Tepuk tangannya mana? Koprok persis taman kanak-kanak. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa ba'da tahiyya, qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mileleus. Kang geus parasmanan euceuh. Poncan. Mobengkeun pangaosan walaupun enggak paham dapat pahala. Amin. Ditambih deui pahalana. Pami aya nu ngaos diwaler ku kalimat thayyibah Allah. Betul, Bu? Ada yang sholawati jawabna sallallahu alaihi. Pami ayah nu ngawas diwalar Allah, nu sholawat diwalar sallallahu alaihi. Lamun ayah sinden ti karawang nembang karak dijawab, tobat. Ya piraku ayah sinden nembang dijawab na alo. Ayo ame semangat meh kompak ku abe di komandoan. Pandangan abdi ngepel eren, can ngepel teruskin. Satu ju, cobian hela. Allah, yo. Stong panjang ting, karunya aki-aki bisa ngapain. Fadhkuruni azkurukum washkuruli. Ngapain?

terus dan ngeber. Nyanggu satu apa? Emang dimaksakan. Teraskan, nggak usah teraskan. Terus, oke. Okay.

Amin. Orang kena doa dijawab alo. Wa tafaruqa min ba'dihi tafaruqan ma'suma. Amin ya Rabbal. Dadah hapunten satu acana ka para kiai, alim ulama, asatid dan ustazah. Para pimpinan majlis taklim yang dah bisa saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan guru-guru orang sadayana dipasihan kesehatan. Amin. Wabil khusus sohibul bait, sohibul hajat, sohibul wasilah, juga bisa dikatakan sohibul gara-gara. Sebab punon Mang Bi pamitu ayo wasilah di keluarga besar Bapak Ekom. Arek naon urang di tengah jalan peting-peting ngadeluk ngupingkeun pangaosan. Leres ece. Yang alhamdulillah tasyakur bin nikmah. Ieu teh atos akadna teh acan. Enjing panginten akadna yang insyaallah akan menikahkan Ananda Evan Febriana sareng Nanda Widya. Urang doakeun mudah-mudahan ieu keluarga sing dipasihan barokah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teu hilap ka para aparatur pamarintah aya kuna aya. Anu mana? Gusti menilintuh ku teh. Urang doakeun ayeuna jadi ku enjing mah jadi camat. Amin. Ti camat jadi bupati. Kagok Pak Kuwutong jadi bupati Hungkul ke jadi presiden. Pak Kuwut jadi presiden ke Ajijah jadi menteri desa tertinggal. Katinggal deun wae. Doakeun sing tambi-tambi rezekina. Tambi-tambi barokahna ngan ulah tambi-tambi pamajikanana. Udah meni kenceng. Tehilap ka para sesepuh-sesepuhna, karuhun-karuhunna jeung dedemit-dedemitna. Alhamdulillah pendak ece Mang Bi ieu neng Ajijah teh ieu, galis henteu. Hanya piraku kaset mak. Hakul muslim alal muslim, kata Nabi, hak sesama muslim, idza da'aka fa'ajibhu, lamun anjeun diondang kudu datang. Iyo Pak Eko mengundang orang saya ka ieu tempat kupingkeun pangaosan datang daripada imah lalieun. Leres Bu? Perlu bapak-bapak ketahui ibu-ibu teh loba beulieun jeung bayareun. Leres tuh. Komo ibu-ibu mah tukangan ngaji. Ini mana kenceng nganjuk, nganjuk. Mata kaji oge kerenangan du. Doa. Ibarat aku kerenangan aja dengan duit mah ici. Da ustazah ge sok butuh du. Dukungan aja, mata sopan aja duit, duit. Matak mampang mempeng basung pingga pangaosan jadi ajang tali silaturahmi abi pendak sareng paku pendak bapak ibu di dieu bu urang teh kudu rajin silaturahmi meh panjang.

0: Anda nggak bawa ke pengajian?
1: Mama galak yang dicekek, dicekek. Kayak batu repai.
0: Alhamdulillah dalam rangka tasyakur bin nikmah. Wali matur nikah. Matak tingali sohibul hajat. Masa garupa diayakeun aja. Pake nyewa ten. Nyewa pang. Moncit dom. Moncit sop. Moncit anu gen. Ayo. Anu gerut yang dipencit. Lalu masya orang malu badosa. Ah, kurang aja oge sok loba hulang hu. Mikiran hu. Komo anu gendut sok loba hi. Orang kerja sok loba hi. Hilap. Hitut. Mama melepek kerja juga. Masya Allah. Pantesan ya. Pami ayinu hajat nikahkan ibu-ibu majlis taklim sok diondang nyanyi.

Gusti. Malam keempat, rambutku basah seluruh dajang. Pangatan anyar maka tajam seetik ya ayang. Atit enggak, atit enggak. Dah. Engkewe puluhan tahun rumah tangga katajong atuh dulu ku mata sia. Masya Allah, matak diawas dina mukadimah dina hiji ayat. Fadkuruni. Kapaksa.

0: Ingatlah aku, kata Allah, niscaya aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah mengkufuri nikmatku. Insya Pak Eko lain teboga duit arek ngondang jaipongan, lain temampu arek ngondang organ tunggal, tapi beliau mampu memilih dan memilah mana yang banyak maslahatnya dibanding madorotnya. Makanya diawali ku pangau, pangaji, dengan harapan orang ngadoakeun putra putina singkenging keluarga nusakinah mawadah penuh rahmah. Amin ya robbal. Cenah hoyong tentrem di rumah tangga punten, neng panganten, dibekelan ku Kanjeng Nabi kahiji, cenah hoyong tentrem teh khairun nisa innadzarta ilaiha sarotka. Sebaik-baiknya wanita dipandang suami pandai menghibur hati. Suami datang senyum. Ieu mah salaki datang bibir handap ka kenca. Bibir luhur ka katuhu. Ngan menyon we bibirna. Senyum ka salaki teh lamun boga duit hungkulnya bah do. Boga duit mah mending ngalendet. Papa. Mau emam dulu apa bobo dulu? Sarwe salaki lagi oguan mah boga duit mah. Emang emam sama apa cinta? Encama cemur etol. Yang semur jengkol. Gitu bu, biar mesra sama suami insya. Ieu masuk di Karawang kos kieu paku. Kajon salaki urang teu balik-balik, yang penting mah ngiriman.
1: Allahu Akbar.
0: Kajon salaki urang hidung oge, yang penting mah loba.
1: Astagfirullahalazim.
0: Jadi salaki teu penting-penting amat, yang penting mah lobakeun. Nih. Aki-aki makin ngap-ngapan wae ieu mah ieu. Ya Allah, Bu. Aduh, nu nganteukeun cai gering kosong caina mah. Alhamdulillah. Jangan kayak di Kerawang. Ya Allah, ayah istilah ngalindung kagelung. Sesarkim, tekawin jeng urang mah bisa nyatu-nyatu pisan. Alhamdulillah, amin. Ya Allah, suami datang cium tangan bulak-balik. Kosok kece?
1: Kusium mana kencang tau.
0: Abah, abi bayi naros. Pamitos Jumatan, si emak cium tangan tau. Pamitos Jumatan, si ibu cium tangan tau.
1: Cok si emak teh kumari cium tangan. Aji jah, bapak nage henti Jumatan.
0: Orang mah kesel dah boga salaki teh. Cita ka masjid alasanna ngan asam urat. Wah, asam urat. Aneh, asam urat pas beduk hungkul. Coba lamun disamper ku babaturanana cita ngusup ngadu hayam menjapati. Gusti, meni lompat. Eh, gitu ayam.

Salakina si Ece si ngeun teh. Sami cek si bapak geulah ajijah. Orang ge ripuh boga pamajikan. Emang kunaon kitu, Pak? Baheula can kawin kuat nahan hitut 3 jam. Anu mang geus rumah tangga boro-boro nahan hitut. Salaki nonton TV pamajikan lewat ibrat, bretrot. Gusti kenalpot lewat. Ya Allah, dandan buat jadi suami insya. Abis bedak pakai kapur barus. Halis tebelin neng pakai sifat Mekah. Jedat, jedut. Ya mah aya halis dikerok tapi keun kalenang. Pakai sedo, sedo murah. Keluar imah brek hujan atau ngaleh-leh. Yang persis ke long wewe. Ya Allah, Bu. Eh, Bu. Tuh, mentang malam minggu, Paku. Di beber, meni rame. Si Sarkim yang seodah kerbobogohan. Darling, darling. Modar, eling-eling. Bobogohan nyeraklan gitar, Mak. Ya, bobogohan mah nyeraklan gitar, Neng. Biar aku bobogohan nyeraklan genjering. Eta nyekosidah. Nyanyi si Sarkim na gitar. Puh. Demi cintaku padamu. Yeay.

0: tambal. Mama molohok, wah lagu naon cenah tuh. Diteruskan ku sesarkim kita. Bulan madu di awan biru. Tiada yang mengganggu. Dijawab ku si Oda. Bubuy. Oh gini gak bubuy bulan. Ternyata udah gak tahan. Senggol-senggolan. Makanya udah gak aneh pak, zaman kiwar itu pernikahan dalam dua kategori. Pertama pernikahan kategori anu luar biasa. Nuka dua pernikahan kategori anu biasa. Nukumah luar biasa, sapatos kieu. Dewasa dua nana ditikahkeun, eta pernikahan anu luar biasa. Tapi nukumah pernikahan anu biasa, budak aletik keneh, sarakola keneh. Pas dikawinkeun ditanya, eta kunaon budak dikawinkeun? Dijawabna, abia. Na'udzubillahimin. Punten, biasanya ibu-ibu nih punya anak perawan anu nganjang. Meni bangga, anak urama geus laku. Tuh kamari ke tahun baruan jeung kabogohna. Kamana tuh mak ka Curug. Atau budak balik di Curug saminggu dua minggu. Dibelaan ku bapana ge moal salah mah asup angin Curug. Tuh beres-beres ece atau budak terabuai dibawa ka bidan telat dua bulan. Na'udzubillahimin. Mata punten orang sing kapok membiarkan anak-anak dalam berbuat dosa. Kapok membiarkan anak-anak dalam berbuat maksiat. Apabila kapok jera hendaknya tobat ka Gusti Allah Subhanahu. Bukan kapok dalam bercinta, Bu. Kita enggak boleh kapok dalam bercinta, tapi kapok.
1: Suga teek nyawer mang. Mending mau orang nginang hungkul. Ede, abdi disawer. Ekom, ikhlas ya wera, ikhlas. Abdi mah era disawer, tara biasa sakia. Ini sesisikan untuk anak-anak yatim yang mondok di Sirojul Qori. Mudah-mudahan manfaat, amin. Gak sana pokokin ke dia, bisa dicokot ke tukang sound system. Ibu, Wios, ngangge musik, Wios. Boleh sambil nyanyi, boleh. Bila ayah nu panatik be diharamkeun. Abah, lamun seni diharamkeun, lagu diharamkeun ngeunaheun moal. Moal. Boro-boro muka baso. Musabako. Itu enggak imamang tadi masjid tong di lagu ada diharamkeun teh. Moal ngeunaheun ieu. Cobian we. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malikumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin cek makmumnya amin. Dengan seni hidup lebih indah, dengan iman hidup lebih terarah. Cok digacok kali gacok. Cocok. Yang penting isi lagunya tidak dampak lupa kepada Allah Subhanahu seperti yang dikhawatirkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Sulam. Urang mah kieu we aja ngaosna, neng hoyong nyanyi hayu, hoyong seuri entong ditahan. Kenahan seuri gugodokeun sagede helm. Tuh di Karawang aja paku, gogondokin gak nahan suri, dibawa ke UGD, dibelek, keluar surina. Wah, ya Allah, hidup tanpa seni hampa rasanya, betul bu? Di Mekah, di Madinah, imaman tepala ranjang abah, Yasin, Wakiah, Tabarok, gak berasa pegel, karena pake seni, Gusti, pindah ke dukuh dalem. Subuh-subuh aki-aki wahuntuan. Usali fardu subirong ataini ayah. Wakbar. Yang buru-buru Yasin Tabarok. Neng tabat beres-beres. Tabat tiada. Abilang habi watabat. Yada. Abilang habi watabat. Yada. Abilang habi watab. Tos aki-aki pikun. Pindah surat ta'ogein. Na a'tayna kal kauzar fansolini rabbika wanharin. Na a'tayna kal kauzar fansolini rabbika wanharin. Colek ku injuna bah buru honggus berangin. Na lillahi. Enggak golepak modar kami. Artinya apa? Hayo siapin anak-anak kita jadi generasi Islam di masa yang akan datang. Insya bupati mati banyak yang mau gantiin. Terus bu. Presiden belum ge mati, rame sampai sidang MK dulu. Betul apa betul? Tapi kiai ulama satu wafat, 10 tahun, 20 tahun baru ada yang gantiin. Itu pun belum tentu sama kualitas keilmuannya leres. Oleh karenanya tetap anak-anak kita biar jadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Ya Robbal. Ibu Hoyong gaduh putra bisa ngaji Hoyong. Hoyong gaduh putra jadi kiai. Masa antren tuh. Tong alergi ngelebekin ke pangawasan apa? Guru ngaji mah ikhlas.
0: ngajarkan huruf demi huruf Al-Quran, gek, diuk, da cangkel. Metode buk dadiah diajarkan, mim patah mate patah ta mim domahmu, matamu. Tiba heula aya teu neng tuh di Pemda, di Pemprov, guru ngaji, demo, minta kenaikan gaji, aya teu. Teu aya, saking ikhlasna guru ngaji mah, mentakan urang kudunya ah ka guru nga. Ibunya ah ka guru ngajinya ah. Eh apalnya ah mere. Arek mere ke nyaah we nyaah. Punten mah zaman sekarang anak jauh dari agama. Ya Allah, hati menjerit. Nyamber we nyanyi mah. Eker usum anak alay neng. Ih, anak alay pak kalau udah ngomong mata nage molotot, lidah nage kelaluar. Lo, gue, en. Bua-bua lo, bua-bua gue, lain. Manggil emak nage nyokap, manggil bapak nage bokap. Ini nak keluar di dapur, deh kecap, kecap, kecap. Jang bager, kalau ngikutin orang bule lihat dulu ya kasep. Orang bule mah pantes, kulit nage bodas, bule. Tata nage danta, naga, harimau, gusti, orang dia, kulit hidung, tata orang kadut. Bukan di beruman kos kuah bakso. Pakai anting, mending emas mah hadiah ciki. Asup we ke Alpa, sendal dibuka. Asup ke Alpa, sendal dibuka. Pulang dari Alpa kena AC, tapi kayaknya mah dikerok arah sup angin. Ya Allah, bu. Ibu. Saya titip al-ummu madrasatul ula. Ibu pendidik yang utama. Suami usaha, suami dagang, maglarkeun sajadah, menta ka Gusti Allah, Rabbana.

0: Imamah minta doa biar punya anak yang soleh dan soleha. Amin. Ajijah orang mah teu bisa pake bahasa Arab, ya terserah. Mau pake bahasa Inggris, mau pake bahasa Jawa, boleh. Saya kemarin ngaji ke Brebes, Pak. Orang ngedoa pake bahasa Jawa, boleh. Ya Allah, ajak kayak kia, ya Allah. Orang gelem, orang warung. Ging. Doa boleh pake bahasa apapun. Sing penting yakin mintane ka Gusti Allah Subhanahu. Abid ijazah kupun rama, apa? Karena perlu Bapak Ibu ketahui, saya ini putri dari bapak saya. Oh ya, putrina Kiai Haji Obay Sobarnas. Nah yang wartoskeun ka jamaah, siapa tahu bisa diambil ibrohnya. Kenapa, Pak? Ada satu orang usahana bangkrut, pamajikanana camberut. Hoyong usaha teboga modal, pengen pinjem gak ada yang percaya. Akhirnya tuh orang putus harapan, Pak. Datang ke hiji dukun, pengen jadi orang sakti, mandraguna, totosane, bojone kulit. Bebejaan ku dukun, ieu hayang beunghar mah datang ke hiji kebon. Engke amprok jeung jin, eta jin bakal mere maneh ka beungharan. Datang tuh orang ke satu kebon, amprok jeung jin, ngagak-gak eta jin. Aya naon RT? Mana RT na aya eueuh. Hayang beunghar jin, napa kata jin? Kaget. Ana ningali boro-boro RT hayang beunghar engke tegablek imah-imah acan. Sare di kebon teboga bantal, teboga kasur. Enggak bisa usaha, katanya ada 7 jin bersemayam dalam dirinya. Ah, 7 jin. Bu, dirukya. Jin kahiji dugi genep kaluar kabeh. Tinggal hiji jin heset deukeun kaluar. Kok enggak keluar-keluar ya? Ternyata 6 jin yang udah dirukya berbondong-bondong datang lagi. Kok datang lagi? Arek kabejaan dukun percuma ngajampe-jampe. Emang kunaon sih jin eta mah budeg. Enggak ada jin yang sakti, Bu. Celanana be dipinjem moal ngambek ieu. Celana jeans. Loading. Tapi jangan kita menyepelekan karena mereka sama-sama makhluk Allah Subhanahu. Artinya apa, Neng? Aa, namanya susah dalam rumah tangga pasti bakal aya. Susah ekonomi pasti bakal ketemu. Sing penting yakin mintane ka Gusti Allah Subhanahu. Kalau pakai iman mah enak, mak. Salaki datang bawa duit temawa duit, alhamdulillah. Matak diaos dina Al-Qur'an.
1: Walau anna ahlal qura
0: ngana ya opatan.

Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa ke Gusti Allah Subhanahu, la fatahna alaihim barakat, bakal dibukakan pintu-pintu berkah dari atas langit. Alhamdulillah. Matak nitip di mana beduk geus ditakol, azan dikumandangkeun.

Pakai solawat kerinduan. Boleh bu? Musik. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih wa ala alih. Ma capek ente ma? Capek ente? Ya neng lu capek ma? Telanya ma? Alhamdulillah, kemarin saya ngaji ke Pekanbaru bah, dikasih teh cai bodas weh. Alhamdulillah, kaduku dalam mah diberi cai ente. Minum dulu ya bu, bismillah. Gusti Pak Eko mau begulaan geningan iya mah. Jauh jong alpa merenya. Ya sudah, doakan Nabi sing sehat, sing berkah usiana. Harusnya hari ini teh ajijah henteu ngaos ka Kuningan abah. Harusnya hari ini teh ngaos ka Melabuh Aceh. Ngan ku sabab unu ngondang. Nyarek naon jauh-jauh ka Aceh unu ngondang. Lain tong capek-capek atuh lah kayaknya di amplopan. Hei, najis amplop. Isi naiknya wae. Sekedar Pak Ekom, ajijah mah tong di amplopan ya. Isi nage ulah. Amun Pak Ekom tebuka ka era gitu ya lah. Tapi doakan mudah-mudahan yang sedikit ini biar manfaat. Amin. Gak pakai manajemen, bah. Semenjak di Aksi Asia, di Indosiar, di kontrak di Islam Itu Indah, jeung Ustaz Maulana, ta. Anu jamaah, anu kitu, ta. Sekarang dibuatkan di TV One setiap minggu jam 12 siang. Saya takut masuk TV, takut. Emang kunaon sih, neng, kasetrum. Tapi doakan sing janten da yah nu ikhlas. Amin. Gak pakai manajemen. Ibu mau datang ke rumah saya, boleh. Apa patokannya, neng? Tuh, keluar tol Karawang Timur, arah Syekh Kuro bah, taroskeun we rumahna ajijah, ada rumah 8 tingkat jeung mobil 8 siki. Imah urang tukangan imah eta maksudna teh melohok wae. Mana telepon SMS boleh. Kalau waktunya kosong, saya sehat, insyaallah dateng. Ngan punten, pame SMS entong singkat teh nya mak. Sok bingung macana. Kadang aya bah nu nge-SMS, "Emikum." Saya jawab be walam. Ada lagi yang lebih singkat, Pak. Naon cunah as? Jawab lah XL. Apa sih as? Assalamualaikum. Apa tuh XL? Kum salam. Yuk, jangan ngaur. Kita kembali ke lab. Anak buah tukul. Ibu hoyong nyandak buah luhur di luhurin tangkal. Kedah ngangge alat. Naon namina ce? Galah, gantar, taraje. Itu bahasa Arab namanya alwasil. Jadi pengen hajat kita dikabul, banyakin tawasul, utamina sholawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahiji cenah neng, bekel kanggo rumah tangga teh sing janten istri anu soleha. Kadua, wa in amar taha atau atka, apabila disuruh selalu mentaat. Mamah keluar rumah gerai jilbabna, nukitu turutan insya. Jangan masukin laki-laki lain kalau gak ada papa, bisi ayah fitnah. Nuk itu turutan, insya. Masa laki keluar, pamajikan bilu ditukangin. Memuturan. OTW, be, OTW. Ayah nuk itu ayah. Mana? Ya Allah, Siti Khadijah. Gulis, benghar. Tapi gak pernah manggil suami namina hungkul. Mad, mad, kadio. Itu. Apa yang dipanggilna? Kanjeng Nabi pangkatna Rasul. Panggil pangkatna. Ya Rasulullah salamun alaik. Rasul pangkatna Nabi. Panggil pangkatna. Ya Nabi Allah salamun. Mentak lamun emak boga salaki. Salakina RT. Panggil pangkatna. Ya T. Salakina RW. Panggil pangkatna. Ya. Enama keur usum lah ajijah mesra teuing ka salaki. Tuh kerame si Ade Astrid. Tumari mamah, tumari mamah.

0: Gusti paling ngeureuhun ya Allah Bu. Ibu, saurupun Rama mah dicarioskeun Neng, pami engkin rumah tangga entong repok, kedah repok. Naon repok teh di mana keur si Aa ngobrol, si Nengna kedah rep cicing. Lamun si bapakna cicing, Neng mangga sok ek nyarios. Entong lamun pok salina mah rame mah para sia kabeh, leres henteu. Kadua wasyawirhum fil amr. Kedah musyawarah tina segala hal. Aya caritana saking tara pernah ngobrol rumah tangga pamajikan boga anting ngan sabeulah paku. Salakina oge boga sapedah ngan hiji bana ngan sabeulah ban sapedahna. Gagara tara pernah ngobrol cek pamajikan teh karunya salak ke urang arek usaha sapedahna ngan bana ngan sabeulah. Urang jual we atau anting teh sugan mereka beli ban sapeda sabeula. Sarua salaki-laki karunya teuing pamajikan urang boga antingan sabeula. Geus we urang jual sapeda teh sugan we bisa kabeli anting sabeula. Kada tara pernah ngobrol balik di pasar duanana eta meulikeun anting sagede ban sapeda. Ya Allah, tabuk kedahna pentingna musyawarah insya. Khairun nisa in nazarta ilaiha sarotka, sebaik-baiknya wanita dipandang suami pandai menghibur hati. Kadua wa in amartaha atau atka, disuruh selalu mentaati. Nukatilu wa in ghibta anha hafidotka fi malika wa nafsiha. Tatkala suami jauh bisa menjaga harta dan dirina insya. Pasangannya soleh-soleha kelak mendapatkan zuriyah yang thayyibah. Amin ya robbal. Atau segimanapun orang tua boga anak penyanyi. Emang matak ngomong, Neng. Engke lamun emak sakaratul maut. Pangenyikin barang tilu lagu wanya, Neng. Anu kahiji alamat palsu. Anu kadua sambalado. Wal iya. Semua lagi hoyong di ngajikin kudu jadi anak. Ada saja. Matak titip ayuh sina ismahu idzaulid. Kasih nama anak yang ada artinya. Yang ada maknanya. Jangan kayak di Kerawang baku. Mentang-mentang banyak pabrik. Tutulut munding kos orang Cina. Siapa nama anaknya Neng? Linglung. Budak teh liur we ma. Ayan pake celana isukana hentu. Ajija orang mah orang kota ah meh gaul. Siapa nama anaknya? Hernia. Gusti. Hernia cek orang kota bah. Cek orang lembur mah burut. Tebudak kubal gabel wae cacinge. Tapi jangan so eksklusif ya. Ajijah, kita harus Arab ah. Manggil lagi akhi ukhti. Emang siapa nama anaknya? Ijroil. Ijroil. Ke bapana kegering ngap-ngapan papa Ijroil datang. Ah! Boleh pak modar. Ini anak kenapa susah dibilangin? Ini anak kenapa penyakitan baik? Karena nama adalah sebuah doa. Yang kedua fal yuhsin adabahu. Berikan didikan yang baik, sok lebetkeun ka pangaosan, lebetkeun ka pangajian, insya. Entong sieun mah di Karawang sok anu protes, Bang. Ajujah, emang anak orang asup ka pasantren kaluar jadi naon sih? Jadi jelema. Pan aku kaluar pasantren jadi bebegig. Ibu nanem padi, rumput ikut, betul, Bu? Nanem rumput, padi belum tentu ngikut, leres teu? Tanamkan ilmu agama, dunia bakal nuturkeun, insya. Tong sieun, tahadus bini. Ungkur Ajijah ngawas di Cipasung di Tasikmalaya. Kuliah di Al-Azhar Mesir. Tuh di Karawang sawah ngegebiar. Anu saha coba. Ya mahu anu batur. Tongsian ya mak. Cuma anak hoyong mas santren ulahun ku bapana. Pak, ujang hoyong mas santren ya pak. Ulah, cok urang ulah. Emang kunon si pak. Lah, balik pas santren paling lagi proyekna proyek tahlil. Proyek tahlil. Kamu malam Jumat ayo cungcuing. Emak terang temanuk cungcuing. Nau namanya dia. Beak. Keak. Allahu Akbar. Keak. RT sibuk telepon lebe. Lebe. Siap lebe. Ayah naon teh. Eta ayah keak. Eh sukan enu paeh lebe. Lumayan 7 poe tahlil. Apa kata lebe? Bener teh. Bias orang yang nge-se'e pukuhannya. Mak subuh-subuh ayah pisah ngomongkan di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Noncok lebe teh. Bener pisah tembakan si RT. Si ngoreng sahan ngomawat. Ih mitohannya selebe pisan. Ya Allah anak soleh matas pasti pinter. Amin Bu. Anak pinter cantang tuh soleh. Leres teh. Ya anak soleh mak emak terdamang. Abah terdamang. Ngabring dibawa ke dokter. Eta budak soleh. Tapi nu kumaha budak pinter. Emak kena batuk pilek unggul. Buru-buru sawah kebon dijual. Eta mah harta warisan. Betul apa betul? Saya mau nanya nih. Ibu bapak sebagai orang tua bisa melikin sawah jeker anak, bisa melikin kebun jeker anak. Anak bisa mau melikin sawah jeker kolot. Moal. Boro-boro melikin sawah ajija. Anturkeun we telu karung bea sabulan sakali ka imah kolot. Pernah henteu? Ieu loba teuing telu karung mah. Atau kue be kue iraha diantarkeun anak. Lebaran setahun sekali mak mudik di Jakarta. Likum, likum, salam mak. Neng boga kue jeker emak. Kue non eta neng kue ranginang jeung akar kalapa. Gusti, udah nenek-nenek enggak ada giginya. Dikasih akar kalapa. Yang dikeeman 40 peting karaka catruk tak akar kalapa. Naon cek indungna teh emang mane boga kue tuh mak. Kolot mah henteu dibere ge teu deukeun menta leres bu. Simpen we neng di dapur atau budak tinggal di kadapur mak tinggal di pandaringan ngajerit tepe pandaringan mak mak kunaon neng ieu beas mun di loba oh nya bapa mana yang ngadesel kunaon sih teu boga beas henteu nya bawa atuh tilu gantang mah tuh kolot urang mah nganterkeun sakeleur leutik keranginang mainna mah ngarampok tilu gantang beas nya bawa kolot betul betul. Perjuangan orang tua luar biasa, Dek. 9 bulan 10 hari mengandung ibu. Wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding. Kau mengandung. Eta mengandung lagi. Oh, 11 anak eta. Sebulan dua bulan mabok wae papa mama hoyong mo hasem hasem ke heula atuh mah papa dengan heula ucing. Pa mama hoyong ayun-ayunan atuh pa di mana mah tuh di luhureun tower. Nya kasetrum ce. Sebulan dua bulan mabok wae arek ngalahirkeun pilihan cuma dua kalau enggak hidup mati. Selesai dilahirkan di candak ku bapakna, di azanan, di komatan, langsung di papangku. Anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Gitu kang cilok padahal bapakna eta. Raja cilok meureun aja. Moal ieu disebut anak tukang cilok, anak tukang cilok. Sebab tage anak raja leres. Endang katep, endang katep, endang katep, endang katep. Budak nama hideung. Heuh kasep-kasepna ieu. Enggak ada tuh orang tua ngejelekin anak. Terus bu, ada juga anak ngejelekin orang tua. Matak punten kata Nabi, celaka, celaka, celaka. Engkau yang masih punya orang tua, tapi tidak bisa masuk surga, lantaran tidak bisa bakti kanu janten indung jeung bapak. Sebagai tanda cinta, Ajijah pengen ngasih hadiah. Pengen ada dua, ni, anu ngeseweuh huntuan, randa dihanta. Kapayin mah, ayo tah, ayo. Ayo, kamu menang hadiah, ayo, ayo. Ayo, ayo, buru, ayo, kamu menang hadiah. Tah menang hiji tah, anu jebab hejo tah, ayo mak tah, ayo. Ayo, ayo, kadia, ayo. Tadi pengker tah, ayo. Ada sok kadia mak, ayo, enggak. Tah, ayo si Andin datang ya. Kadia mah, mana hiji di tata anu jebab hejo. Kadia mah ayo, ayo, ayo. Ada pakendo, endom, pakendo, endom, pakendo, endom, pakendo, endom, ning, ning, nang. Madamang mah, menang hiji mah jadi, oh, ya si Elsa ketinggalin ya. Madamang mah, kadia mah, ada, mana garulisnya. Inilah artis KDI yang tereliminasi. Keprok atau keprok? Mata Japati meren dikeprokan. Mak, mak arek mentas. Ih nyekelan, wae meni paga. Kade tuan saeutik atuh meni halerin ih. Tong nyekelan bujur getek ho. Em dicemek-cemek. Emak punten, emak saha namina emak?
1: Ibu Cai.
0: Ibu Cai, ada hayang ngopi weh Cai na gitu. Hayang nginum weh Cai na. Cai na, Cai na, Cai na. Mama orang India meren ya. Itu nyekelan weh, mak nyekelan weh ya. Maca, mak, masa namanya?
1: Cai.
0: Mak Cai, emang tara mandi gitu ya. Mak Cai, gaduh putra barahiji, mak.
1: Gaduh tilu.
0: Gaduh tilu, kok mikir heula poho gitu ya. Gaduh putra tilu, gaduh caroge?
1: Hiji atuh.
0: Ya emang hiji. Beraku anak tilu salaki dua eta. Aya kene caroge na mak?
1: Aya.
0: Saha namina?
1: Amsor.
0: Hodah. Baheula mah manggil lagi Aa. Iya yang ee. Ya nama puluhan tahun rumah tangga siapa nama suaminya? Amsor. atau bapak Amsor atau ayah mami dendam ke salah kita. Tunjuk rame bujur dah. Ada ngelamun aja. Masa hanami nak emak?
2: Ratmita.
0: Rat-rat-rat-ratan. Nyekelannya atau mau meni rat-rat. Marat. Orang mana marat teh?
2: Orang Raja Danu.
0: Raja?
2: Raja Danu.
0: Iya naon lemburna iya.
2: Saat duku dalem iya.
0: Duku dalem. Saat sinami kuwuna.
2: Duka data terang.
0: Pencan kenalan merenya. Iya kecamatan naon lebet nama?
2: Japara.
0: Japara. Kabupaten naon tuh?
2: Kuningan.
0: Provinsi na?
2: Jawa.
0: Provinsi?
2: Jawa Barat.
0: Negara na? Iya. Negara naon orang iya teh?
2: Iya.
0: Ih orang Cina iya mah ya. Itu apalin Indonesia iya mah. Coba emak ya. Emak cahaya orang mana?
1: Orang dia.
0: Hebatnya orang dia. Iya naon lemburna iya mak.
1: Raja Danu.
0: Raja Danu. Desa na mak?
1: Desa Raja Danu.
0: Raja Danu. Kecamatan naon tuh?
1: Japara.
0: Kabupaten na?
1: Kuningan.
0: Provinsi na?
1: Jawa Barat.
0: Negara?
1: Indonesia.
0: Gitu. Iya mah negara. Urang teh heula mah bisa di Cina. Hayo turutan ke menang hadiahnya. Pancasila. 1 2 Yeah. Kahiji heula tuh. Engke karak nu kadua. Dibuka we geus divaksin. 1
2: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Hebat. 2
2: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Hebat. 3
1: Persatuan Indonesia.
0: Ya. Bener, tenang we, tenang. 4
2: Pengadilan agama.
0: Marat hayang kawin deui. Jeung saha? Yang mentang-mentang aya lebe mun inget pengadilan agama. Mak kadi mah hayu. 4
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh Paku.
0: Dirak kerakyatan dipimpin
1: kerakyatan pemimpin oleh Pakuwu.
0: Hidup Kuwu hidup. Yang meni pabeulit eta. Kerakyatan dipimpin oleh
1: Kuwu.
0: Geus Pakuwu. Geus kitu we lah meh tereh nya. Hiji deui hayo ke menang hadiah. 5
2: Haji ke Mekah.
0: Ah, moga haji ke Mekah. Eta mah rukun Islam. Iya mah Pancasila. Gusti marat orang kuat digebuk sih kemarat. Enggak lah. Macaya mah tong dibawa kuisnya. Mesti aprak-aprakan. Orang kan ker pengajian. Turutan hayu ke menang hadiah. Salatum.
1: Itu biasa.
0: Tok kan itu tim bisa ragrag. Ayo. Salat.

0: Ini ngalamun wae teu hayu. Linuk potitain.
1: Linuk potitain.
0: Geus kajen. Ya goromi.
1: Goromi.
0: Hayya manjaana.
1: Hayya manjaana.
0: Manjaana. Coba teh yang ana ya manjaana. Aduh, Mak. Ma teh jimat. Langka eueuh deui. Eceu hoyong teh kenging barokah eceu. Mau dapat karomah mau. Kita gak bakal dapat barokah, gak bakal dapat karomah. Arek katanya kadukun, tatanya kakuburan. Tapi yang namanya keramat ada pada doa ibumu.
2: Yang mana bulak balik weh nyanyi teh.
0: Ma, ya kadia mana kadia. Neng mah hayang cerik. Tanya atuh ku emak.
2: Kunaon atuh neng cerik.
0: Katincak puku nyeri. Emang di sosoloyongan. Wah itu dah. Ya ayo. Kuabi diberi hadiah kadia mak. Ayo. Macaya hayang nu beureum hayang nu biru.
2: Hayang nu beureum.
0: Kira-kira ku mic dipake naon? Ah, mali pulsa. Maboga handphone, obogaeun Facebook. Naon ngaran Facebookna, Ma? Oh, ini jendil at yahoo.com. Tapi nya mah, heeh, tongkal war peuting-peuting nya. Paur lo bapak muda. Karena makar usum tuh kaci kuda kajati sari kaci huni kajati rasa pamuda zaman kiwari nini nini diper astagfirullahaladzim tengarin ini acan tapi nyama tong keluar peting-petingnya tong mulai cilok wae yang mani buru-buru sok sing sehat sing panjang umur kajen batur maut oge mama ulah maut sorangan wae tapi hari kiamat si sehatnya mak. Ya ngalamun we, emang ngalamun we hayang naon. Hah?
3: Hayang artos.
0: Hayang naon?
2: Hayang artos.
0: Udah hayang artos lu mau di belak-belakan. Yang nu beureum hayang nu biru.
2: Beureum.
0: Ma hoyong teu panjang umur.
1: Palai.
0: Palai panjang umur. Hoyong barah ratus tahun.
3: Ini artinya.
0: 200 tahun usia. Orang mah umat Kanjeng Nabi mah moal jauh usiana ti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi usiana dugi ka 63. Lamun emak usiana geus 62 tahun 12 bulan 28 poe. Sapoe deui berarti. Meunang barokah. Ma emut kana teh usia emak sabaraha ayeuna?
3: Ah,
0: 17. Ya pake legging teh ya. Oh, pake legging. Tampinya mak, tak ya hebat, ya Pak Ekom. Selain ngundang Neng Ajijah, isukan mak ya di Indosiar. Setel TV nanya, isukan mak ya di Indosiar jam 12 siang dalam acara patroli. Retewakan menurut ke buser. Mak, kadia mak, doa kanggo panganten, naon doa nak.
2: Ah, apa?
0: Naon doa nak.
2: Semoga panjang umur, sehat selalu. Selamat.
0: Selamat tahun eta hayu.
2: Selamat ulang tahun.
0: Yeah. Selamat menempuh hidup baru. Engkulan ka ulang tahun. Emang aya balonan gitu. Maret boga anak baraha, Ma?
1: 9.
0: Alhamdulillah. Duh, mani gaya Melayu 9 cenah. Gaduh putra itu nyekelan wae eta cicing heula kitu rekeun cicing. Gaduh putra bareh hiji mah?
1: Salapa.
0: Ngeureuyeuh kene?
1: Iya. Atos teu gaduh.
0: Salat maksudnya salat. Eperakwe ngeureuyeuh wae. Anak salapa ngeureuyeuh kene tos entu cenah. Gaduh caroge mah?
1: Teu.
0: Randa. Pakuwu aya randa ieu. Heeh di data maksudna teh. Mah tos lami jadi randa.
1: Sabar duka sabaratna.
0: Oh tos lami hoyong nikah deui teu?
1: Teu.
0: Masahan udah ikut, nah tuh. Mak, ini mah ngobrol, wah ini mah ya. Wartoskan ke jamaah, rumah tangga teh, kamu ke panganten anyar, bejakin. Rumah tangga teh, kudu loba nyonyo-o. Nyonyo-o.
2: Susu.
0: Allah wakbar. Nyonyo-o ilmu, nyonyo-o susu. Uyuhan aki-aki teka susu nini-nini. Nyonya o elmu, meh boga budi pakerti. Nuka dua, rumah tangga kudu apal parduna adus. Bara hiji pardu adus. Bara hiji?
1: Lima gitu.
0: Lima? Lo belum batai. Nau nuka hiji nama?
2: Sahadat.
0: Hah, itu Islam. Kadia, pardo ados aya dua nu kahiji niat, nu kadua ngaguyurkeun cai ka sakabeh awak. Ieu Pak Amsar aya kana cara mandi gitu ya. Alhamdulillah. Mak, Kanjeng Nabi lahir di mana, Mak?
1: Di Mekah.
0: Di kurab kana?
3: Di Madinah.
0: Ari marek di mana?
3: Ek di lima luhur.
0: Mama di dieu we lah nya, nu ngagotongna jauh. Ya Allah, kia aja ngaji teh tong nungguan ini, geus larunyem. Mumpung masih muda, tenaga masih kenceng, di belah mana pengajian didatengin, insya. Yang terakhir kewajiban orang tua, faliyata zawaj idha balag, dinikahkan karena sudah balik. Neng A'a, tunai semua kewajiban orang tua, tinggal kapayun neng sareng A'a, minta doa restu tina jenten indung jeng. Bapak, mudah-mudahan orang tua yang masih ada diberikan perhatian, diberikan kasih sayang. Nutos teu aya sok diziarahin makomna, mudah-mudahan makomna sing janten makom raudhah min riyadul jannah. Amin ya robbal alamin. Ajijah izin Abah, tos ti dieu enjing langsung ka Kertajati naik pesawat Garuda. Aya undangan ti Perdana Menteri Malaysia dalam rangka khitanan si Upin jeung si Ipin. Olohok wae. Tapi sebelum kita akhiri pengawasan yuk, sami-sami orang ngadoa, mudah-mudahan orang kenging ilmu manfaat, hajat orang dikabul, urusan kita dimudahkan, wabil khusus sahibul bait kenging barokah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Semua lewat radio Bahana
1: FM. Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Radio Bahana FM Ngawi.
4: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
3: Radio Bahana FM Ngawi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali. Saya Lupita Bahana.

Kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana, ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir, masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bahana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bahana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bahana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Di era modern seperti sekarang, masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini.
Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi tajuk bahana selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Bana semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan Bila di pagi hari ini di ajang kopi spesial hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Nah seperti biasa sobat Bana, di pagi hari ini Bila akan teman sobat Bana semuanya sampai nanti jam 8 gitu ya. Pastinya membawakan informasi serta obrolan yang menarik gitu di pagi hari ini nih sobat Bana. Tapi sebelum itu Bila mau sapa-sapa dulu sama sobat Bana semuanya di pagi hari ini yang sudah bergabung gitu ya. Selamat pagi sobat Bana, semoga aktivitas di pagi hari ini tuh lancar ya sobat Bana buat yang bekerja nih. Gak ada liburan semester ya sobat Bana, gak seperti anak sekolah lagi gitu ya, bekerja terus tidak ada liburan semester. Nah buat yang liburan semester nih, lagi liburan juga, semoga liburannya lancar ya, semoga liburannya bisa dinikmati dengan tenang, dengan gembira gitu ya. Udah gak kepikiran tentang tugas-tugas sekolah lagi, udah gak kepikiran tentang harus bagi-bagi bangun buat sekolah gitu. Nah sobat Bana, di pagi hari ini pastinya seperti biasa Bila akan bawakan tema ataupun topik yang menarik gitu. Nah topik hari ini masih tentang pemadaman listrik bergilir sobat Bana. Waduh, gak ada habis-habisnya nih sobat Bana. Ini sobat Bana gak ada yang asing ya sama yang nama pemadaman listrik bergilir, dan sudah merasakan juga di sobat Bana pastinya. Ya mungkin kalau belum nih sobat Bana, nah kalau pemadaman listrik bergilir di daerah sobat Bana sendiri bagaimana? Boleh banget nih diceritain sama Bila ya di pagi hari ini, daerah sobat Bana apakah sudah mengalami pemadaman listrik bergilir gitu ya, atau di daerah sobat Bana ini sedang mengalami pemadaman listrik bergilir. Nah boleh banget ya di spill sama Bila ceritanya sobat Bana, daerah sobat Bana tuh gimana pemadaman listrik bergilirnya, apakah sehari itu sekali tapi durasinya agak panjang ya sobat Bana, atau sehari bisa sampai sampai besoknya gitu sobat Bana. Boleh banget di spill di 085634545445. Karena ada sobat Bana di beberapa daerah tuh pemadamannya dari pagi sampai malam sobat Bana belum nyala, tapi ada juga di daerah ya pemadamannya cuman 3 jam aja tuh durasinya sobat Bana. Dan sobat Bana sendiri, daerah sobat Bana tuh bagaimana pemadaman listriknya? Boleh banget ya di spill aja di 085634545445. Cerita sama Bila di pagi hari ini sobat Bana pastinya untuk menemani sobat Bana semuanya ngopi spesial di pagi hari ini gitu, yang buat yang belum berangkat kerja boleh banget ya minum kopi sambil dengerin Bila temenin di pagi hari ini. Buat yang udah kerja juga, nah, kalau mau disempetin dengerin Bila juga boleh banget untuk menggugah semangat kerjanya gitu sobat Bana, sampai nanti sore ataupun nanti malam pulang kerja ya sobat Bana, biar semangatnya terus ada gitu sobat Bana dengerin Bana FM Ngawi gitu. Nah ngomongin tentang pemadaman listrik bergilir nih sobat Bana, di pagi hari ini pastinya sobat Bana harus menghemat-hemat air, menghemat-hemat baterai HP dan kuota internet ya sobat Bana, karena pemadaman listrik berarti wifi-nya bisa mati gitu ya, yang di rumah wifi unlimited ya sobat Bana. Bisa dihemat-hemat ya sobat Bana kalau menggunakan barang-barangnya, biar nanti kalau ada pemadaman listrik, apalagi pemadaman listrik mendadak gitu ya, seperti tema kita hari ini yaitu pemadaman listrik mendadak, apakah kamu sudah siap gitu sobat Bana, sudah siapkah kita menghadapi pemadaman listrik mendadak gitu. Nah makanya sobat Bana harus dipersiapkan dari sekarang ataupun dihemat-hemat dari sekarang, biar kalau ada pemadaman listrik yang mendadak gitu sobat Bana, kita sudah punya persiapannya, jadi nggak bingung gitu. Nah kalau awal-awal kemarin sobat Bana, Bila inget tuh pemadaman listriknya memang mendadak tanpa ada pemberitahuan nih. Nah Bila sendiri merasakan baterai HP yang hampir habis gitu ya, nggak bisa main HP walaupun ada kuota sobat Bana. Terus di rumah itu belum ngisi air sobat Bana, belum stok air, jadi mau mandi itu mikir-mikir menghemat air gitu. Jadi sobat Bana semuanya kalau bisa menghemat air, menghemat listrik juga, menghemat baterai. Dan mungkin kalau punya lilin ataupun senter bisa dicas senternya, bisa disediakan lilinnya gitu. Nah sobat Bana semuanya boleh banget ya diceritain di pagi hari sama Bila apa opini dan pendapat sobat Bana semuanya tentang persiapan gitu ya kalau ada pemadaman listrik mendadak. Di 085634545445.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: 105,5 FM Gahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bana kembali lagi bersama Bila yang akan namanya Sobat Bana semuanya sampai nanti jam 8 di pagi hari ini. Aja ngopi spesial seperti biasa ya Sobat Bana. Nah, tadi Bila udah spill tema hari ini Sobat Bana buat Sobat Bana yang lain. Tema hari ini tuh ada siapkah Sobat Bana untuk menghadapi pemadaman listrik secara mendadak gitu. Ya, namanya mendadak ya Sobat Bana. Lagi asik-asik kerja, lagi asik-asik masak, lagi asik-asik main HP ataupun nonton TV gitu ya, lagi asik-asik nyuci dan setrika, waduh tiba-tiba dengar suara ceklek gitu, ternyata listriknya mati. Secara mendadak belum nyiapin air, belum nyiapin baterai HP, lampu otomatis gitu Sobat Bana, atau mau senter yang udah dicas lilin, waduh tuh Sobat Bana, apalagi udah menjelang malam ataupun sore. Nah itu bingung Sobat Bana, di mana-mana gelap gitu ya. Nah itu dia Sobat Bana, makanya dari sekarang sudah tahu ada pemadam listrik bergilir gitu ya. Segera lagi disiapin peralatan-peralatannya, entah itu sampai ke daerah Sobat Bana atau tidak gitu ya. Tapi semuanya harus menyiapkan gitu ya, jaga-jaga Sobat Bana. Karena seperti sedia payung sebelum hujan Sobat Bana, sedia peralatan ataupun kesiapan sebelum pemadaman listrik bergilir gitu. Nah Sobat Bana, selain itu semua nih Sobat Bana sendiri mengalami pemadaman listriknya seperti apa sih? Yang lagi tidur tiba-tiba kipasnya mati kebangun gitu ya Sobat Bana, ada juga yang kayak gitu. Nah kalau Sobat Bana sendiri seperti apa, boleh banget ya diceritain di 085634545 gitu ya. Atau boleh media sosial Bana juga boleh banget nih Sobat Bana, yang lagi dengerin ataupun nonton di SPS Radio juga boleh banget, langsung aja Sobat Bana cerita di pagi hari ini sama Bila di 085634545.

101,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, kembali Sobat Bahana di Sobat Bahana bersama Bila ya di pagi hari ini ya, akan namanya Sobat Bahana sampai nanti jam 8 gitu ya. Dan ini masih ada waktu sekitar 20 menit sebelum sesi pertama ini berakhir ya Sobat Bahana di pagi hari ini. Bila udah nemuin Sobat Bahana semua ya, sampai dari tadi jam 6 gitu ya, pasti ya Bila udah spill topik hari ini, yaitu tentang sudah siapkah Anda atau Sobat Bahana semua tentang pemadaman listrik bergilir ini dan mendadak gitu ya. Nah, itu Sobat Bahana, kata mendadak tuh menjadikan semua orang itu menjadi bersiap-siap mulai dari sekarang gitu ya. Nah, yang dulu awal pemadaman listrik bergilir itu dengan durasi 3 jam 4 jam gitu Sobat Bahana, tapi sekarang tuh durasinya bisa melebihi itu Sobat Bahana. Dan itu biasanya kalau kita berpikir awal cuma 4 jam aja gitu pemadamannya, ternyata lebih Sobat Bahana. Waduh, tuh baterai HP yang tinggal 10% gitu ya Sobat Bahana, itu bisa mati Sobat Bahana tanpa dicek gitu. Jadi Sobat Bahana semua mungkin bisa disiapkan airnya, air stok air, power bank ataupun kuota HP gitu ya Sobat Bahana. Terus baju-baju yang udah dicuci gih. Habis itu mungkin udah dimasak gitu nasinya dari Image Chair gitu ya Sobat Bahana. Terus habis itu mungkin persiapan yang lain, ngisi baterai senter, nyiapin lampu otomatis gitu, ataupun lilin-lilin ya Sobat Bahana. Nah, bisa banget Sobat Bahana disiapin mulai dari sekarang sebelum nanti giliran daerah Sobat Bahana semuanya nih. Nah, kalau semuanya masih kebagian Sobat Bahana, entah itu hari ini atau besok, entah itu 4 jam ataupun seharian gitu Sobat Bahana, semoga Sobat Bahana tetap menjalankan aktivitasnya gitu ya dengan lancar tanpa ada halangan, walaupun terhalang pemadaman listrik bergilir ini. Segala cara biasanya dilakukan Sobat Bahana dengan cara yang unik dan kreatif gitu ya. Gimana cara kita menghadapi pemadaman listrik bergilir ini? Nah, Sobat Bahana boleh banget di spill ceritanya gitu ya di 085634545445. Ataupun Sobat Bahana mau spill kesiapan Sobat Bahana semuanya juga boleh banget ya di 085634545445.

104,5 FM Bali Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat, nah, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Ya udah namanya Sobat Bana semuanya dari tadi jam 6 ya Sobat Bana. Nah di pagi hari ini Bila tadi udah membahas tentang topik hari ini dan obrolan seru lainnya gitu ya di sesi pertama ini. Dan ternyata berakhir sudah sesi pertama pada pagi hari ini Sobat Bana. Bila akan kembali lagi di sesi kedua nanti. Dan Sobat Bana jangan kemana-mana, nanti sesi 2 kita akan ngobrol-ngobrol seru lagi gitu ya, masih seputar pemadaman listrik bergilir nih Sobat Bana. Waduh, topik trending yang banyak sekali orang mengalami ya akhir-akhir ini. Nah buat Sobat Bana semuanya pagi hari ini belum cerita ataupun mau ngobrol sama Bila, boleh banget nih langsung aja menghubungi di 085634545 gitu ya Sobat Bana. Tetap di Bana FM Ngawi, setelah yang satu ini Bila akan kembali lagi di sesi kedua nanti.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
2: Radio Bahana FM Ngawi. Radio Bahana FM Ngawi.
3: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
2: FIFA World Cup 2026 live.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Kembali lagi Sobat Bahana di Lensa Piala Dunia 2026 yang akan menyajikan informasi terbaru gitu ya tentang Piala Dunia 2026. Nah Sobat Bahana, kali ini Bila akan menginformasikan tentang beberapa negara yang lolos ke babak 32 besar hingga matchday terbaru. Beberapa tim unggulan yang telah mengamankan tempat di fase gugur antara lain nih Sobat Bahana. Apakah ada nih salah satu dari negara favorit ataupun tim favorit Sobat Bahana? Yang pertama ada Kompensedia, terus ada Meksiko di grup A Sobat Bahana, Swiss dan Kanada di grup B, Amerika Serikat di grup D, Jerman di grup E, serta Prancis dan Norwegia di grup I, dan Argentina di grup C, dan Kolombia di grup K. Nah Sobat Bahana, apakah ada negara favorit Sobat Bahana semuanya? Jangan lupa gitu ya nonton Piala Dunia 2020 yang mendukung negara-negara favorit Sobat Bahana semuanya. Dan pantau terus Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi yang akan menyajikan informasi terbaru, kabar terupdate tentang Piala Dunia 2026 dan jadwal-jadwal pertandingan serta beberapa tim favorit Sobat Bahana yang akan lolos gitu ke 32 besar nih Sobat Bahana. Nah nantikan terus Lensa Piala Dunia 2026 setiap jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam hanya di Bahana FM Ngawi.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
2: FIFA World Cup 2026 live.